memperkasa bidang sukan serta sahsiah pelajar dengan kementeriannya sedia menyokong penambahbaikan fasiliti sukan sekolah. Selain menekankan bakat anak muda dalam ekonomi kreatif terus dicungkil bagi membolehkan kemahiran tersebut menjana pendapatan. Jawatan Kuasa Kawasan Rukun Tetangga KRTD Kinabatangan disaran mewujudkan takwim khusus untuk aktiviti kemasyarakatan bagi memudahkan penduduk merancang penglibatan dalam program tersebut. Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berkata, langkah itu penting untuk memastikan penyertaan aktif masyarakat secara berterusan. Beliau turut berharap kerajaan dapat menambah peruntukan program kemasyarakatan agar pelaksanaannya dapat diperluas di kawasan luar bandar. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Struktur organisasi Gagasan Rakyat diperkukuh menerusi pelantikan 25 ketua bahagian penaja. Kesan perubahan iklim perlu kesedaran dan tindakan peringkat komuniti. Sekian berita tadi disunting Jeneral Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Yuhu, kita kembali bersama menerusi rentas sekar telah pun masuki pusingan yang terakhir. Pusingan 8 hingga 9 pagi. 9 pagi nanti anda akan bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun Kuhoi Aramaibo 12.30 hari hinggalah ke pukul 3 petang bersama menerusi Inforia Murut Pakai Mantakau Monsoi dan kembali bersama menemani anda menerusi siaran Bahasa Melayu dari pukul 3 sampailah ke pukul 7 malam nanti. Anda yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang semua. Bersama rakan teknikal Airul Alfian untuk edisi pagi hari Minggu. Apa program kamu orang hari ini? Ada yang jalan-jalan, ada yang masih lagi sempat balik kampung. Yalah cuti kan? Besok cuti hari kebangsaan, guys. Wow, ada yang mau balik kampung anak-anak kan? Almaklumlah cuti sekolah telah pun bermula. Ada yang mau bawa family keluar pergi sarapan pagi. Atau mungkin jumpa kawan-kawan yang lama sudah tidak berjumpa. Ada yang pergi gereja. Selamat dalam perjalanan anda. Okay? Ada juga yang pilih duduk di rumah sejak pun tiada masalah kawan. Buka televisyen, dengar muzik, minum kopi atau sambung tidur sekejap pun boleh. Tapi jangan sepanjang hari kau tidur sejak kawan. Itu lain cerita. Rehat memanglah masa untuk kasih rehat badan kita kan. Rehat badan juga fikiran selepas seminggu kita kejar macam-macam. Sebab tidak semua hari minggu tu mesti penuh dengan aktiviti. Kadang-kadang duduk diam pun satu bentuk rehat. Tidak buat apa-apa pun boleh jadi cara kita recharge tenaga kita. Jadi teruskan dengan plan hujung minggu kamu orang. Yang sedang menikmati sarapan pagi anda, nasi goreng, nasi lemak, roti telur, wow. Atau juga makan nasi dengan lauk yang semalam pun okey ba. Ada juga yang pagi-pagi ni cukup dengan air kopi saja. Katanya mau jaga makan tapi nanti pukul 10 habis kau. Okay, jangan terlalu serius lah barangnya hujung minggu ni. Kalau ada masa duduk, nikmati sarapan bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan anda. Okay, sebab sarapan bukan sekadar isi perut tapi jugalah untuk membekalkan tenaga kita sepanjang hari ini. Alright, okay, kita terus berhibur bersama dengan lagu dalam season atur kita. Nanti kita kembali dengan pelbagai informasi untuk anda di Kening FM. Hebat syoknya pusingan terakhir 8 hingga 9 pagi edisi hujung minggu. Lebih hebat, lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.

Baik, pertemuan kita untuk edisi 30 Ogos 2026 berakhir seketika waktu nanti. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami. 9 pagi nanti rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun menemani anda. Jaga diri, hias peribadi sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Salam Hari Kebangsaan untuk anda di mana jua berada. Jumpa lagi, bye-bye.

0: Sinau FM ke Selim Handa Bersedusun Manta jam ke Siam ke Sobun Bisa majam ke Padam 2 Tangada
1: Miampai kau dah baina jirin mengambil di kayu in keselimbahan na baras sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun megahertz.

Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, Kepi Serangan dan Saban, Kepi Selawat Wagu, Medan Tiga Selimahan, Beras Dusun, Kenya FM. Dan apa yang tak turu kepi anda titi telu napa tulan ke walu tahun 2002 napa dah menam. Nanti yang baik aku dah kasa ben-benai dijajirin mengambalut kayu saling ada telu jam kya. Nanti ada jam kasi yang kasa ben gisemar kita jam kau berdam dua tangan rauti. Apa boleh di usia tu kakal kodot miapai dai hiti da radio kena FM mantan beri jam ke 6 ke 7 miapai kodi DJ Hex bina pula musti keselimahan barasa Melayu seling nada telur jam lagi kya mantan ada jam ke telur

kumari ko di tapi asa dangat kelel santinan tu binai ada di kilo ay meru badu kotor e dua lai pengobatan nam kakal ko dadat mga malu dagi sa market jam ka bedam dua tangan auti tu baneti harga got pipirat ababian nulu ditit konti ka soben bena megal kasare ar kata jam ka siam ha bedam 5 minit ka saban alam mo siti tarputan ko ngayong-ngayot tawan manta kata do bena kabar kata jam ka siam talun 4 minit ka saban kalambos at gatang-gatang manta kata do swab kya Kau bayangin dulu di konti ke soben mana tu binai? Tentu ada tak apa perang aku nak gedet kepilan-kepilan kigun ham negi sering-sering panggilan seginawa. Ayah sana suai tu hiti dan radio Kenya FM meditif frekuensi siam nah bernama 4.2 turun mega has Kenya FM ku hai aramai ba. Bila aku nak dapat terpasan meditif WhatsApp Kenya FM Aisa isa siam 5 walu siam anong walu anong walu. Saya kan bila aku nak gedam kena udahai medit RTM klik ya. Mada normata tibut mena sedang dat matakot kinang hati keperangan sining kasaben mena sining matadi Silverus Emping awak simban sutun kagus sining matadi saplin rasiman untuk tadau minggu.

0: manuh makinangau sining-sining dusun Tongolumbis. Kakal makinangau siang nak pada mapat titik turu megahertz.
1: Tilapus makinangau sining-sining pengulis makinangau.

Atau malam setakat makinang sinding penekiano di Kerina, kya Kerina manta di sok. Matiring yukim teka DJ MY. Sayang itu dulu. Sultan kaku sinding mati di Simon Semel. Langadan aku di kam negi Jerry Modion. Molohing kau pusan. Kini FM ku hoi aramai ba.

Kasalimbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong kita daw mata jam kesiam kesuabon kisam jam ke perendut tang adau. Kuy, aramai boh.

Ikara biasa ini nara ngoto tino di Jerry Modion melohing kau pusan pegulu di sining mata di Semyon Semel langa dan aku dika. Amniki sining pinikiano di tepenai Kerina sining mata di Metin New Kim teka di JMY. Sayang itu dulu. Menego tatan meniti jam kau siam 2 menit ke sabah niti dakai dan takau.

Kenapa ya sending ha benekan ogia sending ha man tadi Francis Landong Piuludan Langadan Piuludan menegi sending pernikahan di kopusan ku ke Kerina irtan dat beti aling songulon kopusan ku ayo juga tatan meneti jam ko hepet ke sahabat karena lagi lihwai tada baina tada kotor tapi nai harap kita temuan peneliti the watas dat keningau ya watas keningau hitid penangko atau mau ground keningau aku mah diku di gumunat ahara hidda suangat olaik ya teka i diliwang pangakan ngakanan teki dapur gitu tapi nai

0: Mail aku bincang dat. Tak ada gear deh. Bintang dat dagangan-dagangan dat aminan pada gangak ya. Bagi saya pada gangan dat iti watasat akan ngauk ya. Lalu lebih pa hiti temu ground kini ngau. Bagi saya harta kanan tunduk dat budak ya. Tiniwak. Aku menegak tengah sadat kinaring, sadat tahatak ya. Sadada terkinaring, sadada asin tapi nai. Sesuai kait negara di tengah bangkat kia, bangkat dia di tengah senang. Aw apa genet atau ngagatang dari tapi nai? Harangai kasut ngak apa genet gatang kia. Sekarang mari kudit kata nu dah di radio Kin FM, mai di frekuensi siam na berma 4.2 MHz. Saran kami kena ngau mai di RTM klik ya. Sekarang mari kudit mai kena ngau di Kin FM, mai di RTM klik. Poin kurat kalau dan tak kudat mungkin ngau. Mada kuyu download di RTM klik mai di the Play Store. Pengah dah download di RTM klik maya the Play Store aman di Humat Kini FM aman di YouTube dah sok ya. Pada tu jam kapa 2 minit ke 7 ke mungkin nak bagus sining mata dini kelas sudah mulai kepusan Raina kulina gai kepusan kom negi Kasmin Yubang langat dan tapa om abangku Kini FM kuhi aramai ba
1: Kendinau FM.

0: Dohim Gabin, mantan kampung Rempon Tambunan, Pakinangau kuna da beres da Pasalimban, beres dusun. EPM kening buhoy aramai bo.
1: CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari https://palang.palang.csam.my/crc2026palang.

Baik nanti jam ke apa dia? Jam ke apa? 28 minit ke Saban. Hei, tidak akan hantar kau. Lunisa kebisaran ke Saban. Kuma dia DJ, kan? Mengandu kesehatan memasan kumadat kepusanku, kan? Alala kepusan kan siak, ya? Ada pokoknya ada pihak kecil madkiam ah kami nangat dah. Masih kau mau DJ, masih kau mau adik DJ kah? Masih kau nih kau adik Lunesa. Alala, yang kurang di tepi naik ya. Akan kebagi aku man pingin doa aku pusan kia. Masih dulu lawan dasar kia. Karena umada kaki sekurang kurangnya kia. Akan kami makta mad kia. Amar kita pasang naramit ko mentadi Junaidi. Kabisara nga saban kumadya DJ Handsome Boy. Tay ka yo boy kasi aga. Sana na ikaw madi ka Junaidi. Ako ura kabar no DJ Handsome Boy. Alansan nalidas terima ka. Awa na danto ko mentadi minamangon ka di Junaidi. Oh boy, sera kita na di kapiruba ka Junaidi ya. Langadan ako na di dia boy kasi aga ya. Aku penilaian sekarang kuliahan kunti DJ ngapain kurapa usahaan kunti tahun kau kuliah kau mayo kurba dia kak ya. Sekarang madika DJ semua yang sekarang ini madika Junaidi. Alalah. Mereka kunti pasan naramit kau mentar di Mimi ya. Sekarang saban kau madika DJ boy kasih ya. Tapi sekarang ini madika Mimi. Mama sana ko kumadat ko do mulai ko hilid ko takina balo kasi ya. Oh, nagilingan kumadin sana datang anak ya dua lain. Lalu ba tadi ko ha. Tadi ko kena panga lebih kepada dua ya. Kalau lebih ke isa tai ka lebih dua ya. Aku mo tadi di mimetik ya tapi nai. Oh, nagilingan kumadat taka tabangon ko ka ya. Alalaga tanda kayo gumaraja. Kada lihwai ama apa mengakan datubat kasiak ya. Kadang lagi lihwai review di kayu kia ama kia apa kasiak. Am kumari ka DJ lelega tan mimba letak. Angasan aku no sending dat minan di DJ Oboy Ponia ka. Fonsi ka kumari ka DJ, fonsi ka kumari ka Mimi. Hari ni ka kutipasan naramit ko mantadi Suhaila. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nakakan ka na boy kasi kaya. Oh, nakakan ako na di Suhaila. Kasuwa po, nakakan ako na kaya. May nakakan ako tantalo butik kaya. Nangayoko pangano tantalo butik kasaba. Mangayoko ansaka kaya. Anko tantaka tantalo butik. Akan aku mempai tekanan tekuri kaya tapi nai inumai ku na di kuping aku hai mintang kusuk betas senangan kaya. DJ ponia dan sining-sining di tengah senang kaya. Harap apa gura-gura garam ya hiti dumo bainetin nama-nama dahi mananam daparai di DJ. Oh amana gilingan kumat insanan kemulutan ketutun dah lebih payah lagi usang kasiya yusang kasiya ya saya yusang ay onlegen kumadi Muhammad Khairul am negi jupili di masa-masa minai penganu pering piang kura dia lam makinang radium menganu pering ay alasan alidas terima kadi Suhaila ya sikong madika di Jane Somboy sikong di kumadika Suhaila mungkin aku tahu sini mantan di Hain Jasli ikan aku pusanku am negi Vatalinus ensu alaid au kapiruba am negi boy Sebastian tasab kopusanku Kenya FM kuhai aramai ba.

0: Makinangaw ko si Lembahan Moros, Luzon. Kaningaw FM.
1: Engkarabian sening hama tadi Carol Ozzy. Anda dan kegulianku kagia. Boleh di hara sening mata di Boy di Sebastian. Tasab tupu tapas tu tasab tasab kopusanku. Tasab kopusanku kia mina gue taten meniti jam ke hepet apa atau pada mapat binit ke saban ni tidak kanan takau. Masa-masa tokong maginang o di tiga selimbahan boros dusun kena FM tapi na itadau paina tadau ko turu kia pengpad minggu. Kumadi ko di tiga ugamadat Kristian kia. Minai papaharad sambayang kia. Bayan kumadi ko itensanan kia nakanod kasiwatan minai sambayang di gereja tapi na kia. Amnakano na gida tadau ko narangan tika suti kadig ya. Am kumana gini tang anak da timpu ditik ya. Timpu-timpu diti, timpu da tak suti sikul. Ngapain kurpa tepi na inga, kadada kayo po suti ya, buke tepi na ya. Mungain ngayon di kayo, nugari di, upaya kemalahingan da kayo kya. Masih menghub dat malahing dat papanau dat nuna pakarajai dua lai manusi piring kaya mengalihung da piring kaya memupud tengah kumut teka kebag kaya hari ina kalai na kebag dat anus na nupupu pupuan kaya tapi nai pagi kurang na di kasumandakan dat miagali di kaya tapi nai na kaitam ni kebag kaya. Ngayon na po po, ngayon na po po sanda tayo hilip, buwang am to, okay. Mampu ngay tumad na pa itang rakat, kya. Mampu ngay tumad na pa itang palian to binay, ontak urulunan di murong, kya. Nga tumayan ako, talon na po panang hitidatan, kya. Hitid panang kayo ng sakit, panang hitid na kaningaw, tambunan, sok, nabawan, kya. Hintay na mga kuhay, ang aparo ngay kat kasumandakan, kya. Lalabi pa yala di natudukan dat malahing dat papanaw dat karaja dat kampung-kampung ya. Nakada ko pagkatad ga sigira man kau suhod malahing dat negara di suhod malahing dat papanaw karaja may pagimuhaw tay ka may pagasak ugaw ngay pagyapagasak nakada ko pagkatad ga. Aramatit ando ugaw ang iko pag ang iko pagkatan ang iko papagansa kang saya no po yang kana suru kage aramatit may kali dito pinaig ya at umayan ako tulong na pahiting ako hoy ang aparungay ya bang mga pasan sumusot naramit ko mantadi Kristin mantadi ti da penampang ya. Kabisanang saban kumadi ay DJ Jirin, kabisanangan na kumadi ka Kristin. Alansa na lidas ka DJ, manganood kasihatan, mamasan kumadi. Sanan puro paganakan ko, ikampung. Nagilingan kumad kapusan ko, maulingan kumad tanga kombulutan. Takot tipi na isa do tayo ka samak. Alansa na lidas sa rima. Awan na danto ko manta di minamangon. Kung sika kumadi ka DJ, ito pinapalambo si pasad ko. Kung sika na kumadi ka tipi na Kristin. Bahar aduh pas sining dat auto kunder ngau kia. Pagulu dat arngau takut kabar tini ba. Ada kita jam kau beri misal kasaban. Artis sining mata di PPM match. Patay-patay na masih. Daniel Anol Gabriel. Sinilin na ito. Au no kapiruba. Gina FM. Kuhay. Aramay ba.

Assalamualaikum kopi Serangga Saban bagi tinggalan muska bartini bam untuk tada baina ka tuluna padulan ka walu tahun 2026 ku hajirin Mansur. Proceeding tata tertib kerait kesimbenan Mimboros University Awam Masjid tingkadan ketimpun sera irano po kampanye kesimbenan pepelembus pemusarahan kritikan awam om pegi titimungan. Kementerian Pelajaran Takawas KPT Maya Beberson ketetapan nila sebagai delang main pepengkaya kesimbenan Mimboros Om Hak ki Persatuan Mahasiswa. Nyerempok Beberson di Luguan Menteri Idato Seri Anwar Ibrahim kerait pemansuhan Akta University Om College University 1900 turun pada misa auku 1900 turun pada misa Akta Telun Hapad. Tumanud KPT pipirat kepobian isuang auku karena tetap tertib susumikul na itutunan mid alayan magadu mantan pemakaian miagal ke kesimainan pengludan persatuan klub kesimainan pengludan kepergatan susumikul kesimainan Mimboros mitimung kegunaan platform komunikasi ketangkapan penerbitan dokumen. Mantan dila lagi KPT Mimboros kesimbenan ini diupload kapanau mirompok tanggungan keluhuran undang-undang kawoyan miampai penindualan vandalisme kerumbakon kakamut kasalak jenaya salalaku akademik penusungan tata tertib sah tetap tumanud kumad undang-undang koturan di nakapanau. KPT Committed Pepoti Lembus Pembangunan Tata Kelola Belajaran Takawas di Nokab Nolud Inklusif Maya Kotonudan Koin Senai di Kika Pangkalan Main Mengintang Pepaharo Isa Ekosistem Belajaran Takawas Timpu Dumanta Lokumad Pegun di Ki Kualiti. Inggi saman pepengkas ke kopurimanan mengigian lelebih pekemulakan kerait hal kelidasan pemusarahan kini ke koton kasasanangan pengenakan kotilambus ke girat. Maya seminar kini ke koton neyatan pegun Sabah nanjur ketinanan mengigian pembangunan pengenakan pegun LPPKN pegun Sabah. Menteri Kenduan Kelidasan Kasasenangan Mengigian Sabah Idatu Julita Majungki Mineboros program dilo kosiliu platform Bapak Garas Kemulakan Itsuang menantu timpu dumentel pengenakan mengigian pegun. Nurbani Zed RTM Seret Pina Pahimagan Seminari di Id Kota Kinabalu. Baik mengintang inggi saman kita lembus kadisia perintah pegun misakodong miampai kementerian kelidasan Malaysia maya program agenda nasional Malaysia sihat Sabah maju jaya jela jadilah kampaina surpu sokodong kelidasan pemusarahan psikososial penisan kelidasan kempen kepurimanan. Lebih dahatu susumikul cemerlang Sabah nak ramit tajaan belajaran Petronas baik mengobut belajaran insuang om labus pegun. Ruru mamit sebagai lepasan SPM

Miliana did competitive. Nurbanisya mga anud kabar sa pinapahimagan Majlis Kapatunayan ng Anugerah Tajaan Belajaran Petronas Papagaras Elmo 2026 id Kota Kinabalu. Nakatunoy nagid biasiswa ta koro Petronas kumad 2025 susumikul menengah kumad sisi 2026 2027. Institut Biologi Tropika ang Pemiraan IBTP UMS tumilambos kagaras inggisaman manamang tinungkusan biodiversity idpagun. Mirang po kagunaan sabagid longkod kinalantayan penaryukan biodiversity ang panginsanangan koyunan sandad. Naib Konsulo UMS i Professor Dr. Suguto Kagu, Naib Konsulo UMS i Professor Datu Dr. Kasim Mansur minabaras sabadit kihara talun painggampi saganaya 3.5 riang hektar manganud kolobian kumad menonoriuk papanau penoriukan karait biodiversity ang penginsarangan. Ingisa Manila pangkal med mangintang aisa kainsiribaan korumbakan om kasala memuguna sumusuni idkainan sandad. Matadila IBTP nga papaingaya pi sa kudungan strategic miampay agency perinta katinanan okon ka perinta NGO om nagi institusi penaryukan idsuang om labus pagun. Nabaris iti kumad RTM sarad pinapahimagan kapamarmitan kinulitan ton ko talunapod IBTP id UMS. Inkana kabarte ni Banulo di Maida Yungkit om pinadalin ko Montok Kasalimbahan Boros Dusun Kininga FM. Aku berjanji

Unsur tu kalau pada mempai dahai hiti da radio KNR FM mereti frekuensi siam dah pada 4.7 MHz. Mantan pada tak jam ke 6 kosa bandit ke swab ke yang pai kodi di JX pindah pelembus ke selimbahan berasa ke Melayu. Selain ada telur jam mantan ada jam ke 6 kosa bandit gis menarik kata jam ke siam kosa bandit ini tinuntunan ku kago ke ya ke selimbahan berasa ke dusun di jajirin ke wahai armai bah. Mantan ada jam ke siam kosa bandit gis ada kata jam ke berdua tangan dau. Kan ada gili huay tapi naik ada kata jam ke berdua tangan dau.

Yang paiko di Jejal. Kasliman berasa temurut pagai mantak kau monsoi mantak di jam kau budam dua tangga dauti gisem bar kita jam kau telu dah sesedapan uputan kau agu dah uputan kau kagu dati kasliman berasa temalayo yang paiko di DJ Atika santai petang amnegi harmonika mantak di jam kau telu sedapan gisem bar kita jam kau turut tetuang langsan dah apa kau timpun kayu dat mengamanut dah dijajarin gis samar kita jam ke bedam dua tengah dao ben masawat poin tepat langadan bene rubat aiza izau no kopusan ku om negi les koronab ragi bujangan.

0: Keningau FM, nyampai dahai, ibko saling bahan boros susu.
1: Apa sah naramit ko mata diti dua sef kena FM kya? Assalamualaikum DJ, ano yukud? Katang dah kata mata ko swa bumbalan kasere may popoligal kantalan sempurut. Sempurut na kantalan na ba? Kuku aku. Kuku aku sempurut na kantalan na wa. Eh, aku Francis tu yang mentat pantai baru makyunit sining di Tensin J Masawat apa ama manku perangai dan senan pagenakan tuya bintarang Begali bayangon tuya om pagenakan swil om pagenakan seeking om pagenakan tipagan kulah tipagan ku irami katim dan senan yalah ti hilag kampung merapuk om i Roslin tuya pagenakan hilag kampung Ambual Mariana Tuya kampung Paltenam Rospin Nuya Tuya pagenakan hilag Johor Samananjong may paypasan langadan di Dag Kurayan maginsa dukan lansanan ko da sanang-sanang takaw na da kasiya

Venus, mangkat kampung dengi loang, bagang atoku kain sanai tangam balut, mungkin nangau kesalimbahan dah beres dusun, kuhai aromai bo.

Abang Nati Jam, kau permisa. Telun pada mana-mana ke Sabah ni tiada kainan teruk, ya. Arti kapailaan terpinai. Kapailaan karat diti temenelut darhak, ya. Kempen menelut darhak. Teka jadual kempen menelut darhak. Tada baina telun hapad menagi tada swab telun hapada misa tulan ke walu tahun 2002 na pada menam kapihan data tada ka turu menagi tada kaisa. Kaya na pada penelodan narahati ngay di Bataras hai pemakit Bandar Baru Keningau. Ketimpun da jam kedua sesedepan gi sam jam ka turu tatuang ya. Tamu tuang na bela jam ka turu lek ya. Katalib da maghrib gaya tapi naik. Sekutu aku gua tapi naik kuma di gua di tara timpu dah tak ada suap berkat kena dah mai penolot deraha tapi naik iti Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau tak ada suap am negi tak ada baina ya dua tak ada baina am negi suap katimpun de jam ke dua sesedepan gisambar kita jam ke tur dah tuang tak ada dat baina am negi tak ada do suap tak ada do baina mitang kiat kita. Tak ada bainam lagi tak ada suap. Dua jam ke dua sedapan gisam jam ke turut tertuang. Kia Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau. Atensin jai masawat. Wangi bunga kina balok. Sultan Kagus Sining menjadi Jali Sahimin Kosu Manangan.

Yang paling kau dah bayi na jirin mengambil di kayu it keselimahan na baru sudusun kini FM maya frekuensi siap na pendapat titik turun ke hati.

0: San San Ramuyun
1: ang kining ora kaninga FM
2: Ito Ramon ra kasalan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy kaninga FM hebat am shocknya.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersama dengan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

0: dengar FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Ya, gue pegang ke ni FM Hebat Monsoy Kapiokan. Saya nantinya Esra Muyen Reno Kaya Karaloma. Siaran kasar Lulanda hurung-urut pakai mantah kau monsoy. Kan saya namanya pakai salam Malaysia Madani. Kan saya yang talunga opor hari bulan. Sila ke valu. Donga ribu donga poramono. Mahon dora popor minggu. Ra oro wihitu. Jadi kepada ke Odi Jizal Raisi Minggu Temarangan Ramunya Davoy Talunga Jam Bersiaran Ra Oro Hitu. Jadi Raisi yang kini Ramon Ra ke Ninga FM kepada ke Ampai Kerangan Rangan Keraja Ralom Rentak Segar DJ Hex Ra itu Ralom Mahondok Ra Kesalulan Dahun Melayu Nintar Jam Konom Sukur Jam Kasiam Mam Sinumunu DJ Jirin Hinyak Napongor Ra itu Timah Limpur Jam Kasiam Ra Suso Ralom Kesalulan Dahun Dusun Kuhai Arambai Bo Pai Koran Dilekan Saya Nanti Guys Ampat Tutunu Kok Bahaling Itu Rapa Hakapaka Raisi lam naper jam ka operam roh operam valu ngam minit ara tangan ora ora kosana paralan napra sembayang fardu zuhur lebung keringau amran naka hondo ra intokono. Jadi kapan kita raisa ke panti guys, yang kini teka pernah rimbai, itu rimbai panti tiwulan teka rauro itu, rimbai ri Florin Serabin, karato matomo, amsumunu rimbai ri ham yapi ambulut, rimbai au sinangking, riho teka rimbai itu kini FM hebat amsioknya.

Roto Takau Pasi Simpungan, Ikangon Takau Kansayan, Mangindangan Rondo Ambokon, Koson Rakan Sayan Takau Ngangai, Melisa Madani, Kesejahteraan Dinikmati, Kansayan Oro Kebangsaan, Dongaribu Dongu Paramonon, Inter Ra RTM, Teman Setia Anda.

Ya, kembali ke sini itu rimbai rakosan ringataka. Jadi rapat ini kembali ke rakosan patutu no kuramiun. Loho loho nugata ranu suawa amra oro karwo. Ya, ini udah ngopram. Lalu nggak opor. Amsa hari bulan sila ka siam. Jadi kepeke itu rakosan loho loho nugata no susu nugata loho no valu ngaringgit 5.4 ngausin sekilogram kata kepingan grade kasa 5 ngaringgit operam siam ngausin sekilogram kata kepingan grade karua 4 ngaringgit talu ngoperam tulu ngausin sekilogram kata kantalan grade kasa 4 ngaringgit siam ngoperam 4 ngausin sekilogram kata kantalan grade karua 4 ngaringgit operam ruah ngausin sekilogram am kata sikarap sa ngaringgit do ngoperam sa ngausin sa kilogram. Jadi kepeke hina pina tutun kramuyun sauliu kopio loho loho nugatara oro kasa amra oro karuo itu napu main tara lembaga industri gata Sabah LIGS. Ya kepeke ke rais akan kini ngara rimbai batik ya ora surat keratas masan sam rimbai rido timi.

0: أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

itu rimbai rial falah ya rambai ninggalan anda valak rarangan kakak-kakak ni kita kerjam ke operam roh telung operam sak ngam minit datangkan roh kan saya datangkan roh kakak-kakak kan saya dah hinakan namian kan saya nanti ngais jadi petutun aku peramian dalam siaran murutaka aku sana per jam kasa ari ngomian ahop amahunan jam ke arwah kita kena pura ina tangan ibu kau on kabar. Yo hina pemasuk anda vilin mayara telefon. Jadi kebagai kira orang itu pun nak kebagai kira kosana keringo. Tak kena apa kini tak kena pura pembelaan nam. Yo hina rapaat ila au amanat perdana pat orang kebangsaan 2020 promonom untuk pasukan perdana menteri Datu Seri Anwar Ibrahim. Tiak kena putih pura sampai damai nak kebagai kira. Jadi rais yang kini orang kini FM memberi kata kena pura kosan pembelaan rahim. Hino. Jadi ke pakai ke hino ralo siaran taka. Jadi ke pakai ke Rai saka penting guys. Lagi kini taka perarimbai. Itu penuh rakosan pahal kuku pahaling. Rakosan pahal ke pakai siapa segera beli. Ini tarik rapun ke pakai ke mayra wasa mayra nombor loh. Sak siam lima valu siam enam valu enam valu. Kapa mabuli pahal mayra Facebook mayra ke Dinga FM. Jadi kira-kira saya akan kira-kira rimbai ri ajiri sinutik rimbai tinggal air rubah paham sebenar rimbai ri marais pelanuk mulai sikin sangkar sikin rimbai aki sulung.

Proceeding Tata Tertib Sungai Ranangampong Rarahu Ambala Raya Universiti Awam Musiti Poporod Hinana kaya rahu-rahu apa sukura oloon pengansayan amlumulur ralom vala London Kementerian Penguasaan Asawat KPT Mayra Rahu Pining Kuala Nambala Hinana kaya lakau apa sih ra apa kayo ra keluahan ra apa sukura rahu-rahu amhag pasi simpungan nu mahasiswa Hino Hondo Ralansan Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Asungai Tra Amuso Ra Akta University Am College University Sak ngaribu siap ngatus tuluk ngoperam sa auku Sak ngaribu siap ngatus tuluk ngoperam sa akta talunga opor KPT nambala kula-kula pemalairan dalam auku haam lakau-lakau tetap tertib rasu semikul penuk kulimanin rakoson pengkualon interahino nakaya yohino pengurusan da pasimpungan am club keluahan pengurusan da aktiviti nasu semikul keluahan mindahu lumulur pakuan da platform komunikasi amalair am penerbitan rah dokumen Liliwar hino KPT Ayuk Nambala keluahan hino Ayuk Linansan Mingkuli ahondo ratanggungjawab nusumuhut ra undang-undang bawaal kono apanggol vandalism amarusok rakuliamos salah jenaya salah akademik amanggal ra tata tetip balin mayra undang-undang am susu ra sinonoyo KPT humohot apatuus ra kesingkatan ra tata kelola penguasaan asawat au kav atau mimis amaya rabayaan nukawi inan sino kakasipan hinora amarandan dan rondo ekosistem penguasaan asawat ra timpu matong nu pemahunan ra alabi sino kualiti Hoho tapa singkot ra Kalimanan ra ulun nasuangan mulu pono ratu bahu asunggai ra kalihaan mental am kansayan sulapan rayus piroton. Hino mayar seminar kependudukan tayar negeri Sabah Vinalan lembaga ulun namahun am kasingkatan sulapan negara LPPKN negeri Sabah. Menteri Ruandu kalihaan am kansayan ulun nasuangan Sabah Datu Julita Majungki Nambala Program Hino Nasa Ukra Intok Apapirot Ratu Bahu Ralom Amarandan Ratimpu Matong Nusulapan Ulu Nasuangan Am Pamahunan Yo Innambot Nu RTM Nalivos Nengimpuas Raseminar Hino Rakota Kinabalu Gunara Amarandan Dahohot Hino Rais Walin Yanambala Perintah Negeri Kulimani Nahuyu Rakimensian Kelihaan Malaysia Mayara Program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Aliha Sabah Maju Jaya Jelajah hina nakaya perikmatan sungkor kelihaan mental am psikososial pencikan da kelihaan am kempen kelihaan. Alabi atus susumikul cemerlang Sabah naka ala peratajaan penguasaan Petronas ra apatu usra sikul pengajian rah ralom am lusar nupamahunan. Nakala prahino yahino na pengusin mikul SPM 2025 ra inaya ra pengajian ralom nan salino tayar nakaya ke jurutraan kimia petroleum, mechanical, sains data am psikologi. Hino mulu penora University Teknologi Petronas ayuk institusi pengajian asawat dan kualihan ram Malaysia, United Kingdom am Kanada. Menteri Penguasaan Sains Teknologi am Inovasi Datu James Ratib Nambala Tajan Hino Yohina Nakaya keluahan dan penguasaan rubber prestige Rasina Dia Rasusimikul Mayara proses pemilihan ra kompetitif Yo inambot nu angangahon aliwos ningin puas ra ilaau pemasukuan ra anugrah tajaan penguasaan Petronas apa pirota ilmu 2020 promonom ondo vinalan da kota Kinabalu Ayuk pinasuku yahino biasiswa awrok Petronas ra 2025 susmikul sikulan menengah ra upok 2020 promonom am 2020 promtulu Institusi Biologi Tropika Ampahlungan IBTP UMS Rayus Piroton Maya Rahohot Ahalung Rahazanah Biodiversity Ran Negeri Hondo Rakeraja Nasauk Rapusor Kecemelangan Pendidikan Biodiversity Ampangasayan Ralivung Kinianon Neb Cinsela UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur Nambala Sabah Sino Katanaan Vinulian Rahayo Talu Titik 5 juta hektar Nakaya
Nanaak ra keluahan ra penyelidik ambaal lalu titik 5 juta hektar nakaya Nanaak ra keluahan ra penyelidik ambaal ra kajian asungai ra biodiversity ampangan sayan hohot hina

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legislatif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

Ya gege-gege hina napor kusun dibarimbai kulimani naringo takara oro hitu. Ah jadi gege-gege harai sang kini ngara moda kini FM. Hitu pera kusun patuturo ke pera muyun rodo hitu va'alin ya hino program 5 PM fun run 2020 pera monom. Jadi pasimpungan pesara pegawai perkhidmatan pengubasan Malaysia libung keningau rakusan nambalar program 5P fun run 2020 pera monom operam ruo hari bulan sila ke siam hino hondora oro ka onam ka bagaikah tu maling pun jam ka onam ra susob sukur jam ka opor ngam minit jam ka opor ra susuaw Valinda Thomas Hill ke ningau jadi ka bagaikah hino ra kosan rondo program bila tutun kramuyun jadi rapat hino harai setaka paling nanti guys yang kiri kita keperanimbai jembatan gantung no inerat Jepin Joseph.

0: Maria Apulak Asilaw ang Otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatano pasiluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan sarinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Pai kaboyo. Kami no pakipolo taka jalur gamilang.
1: Ya, kami pakai ke pakai polo takkan no bendera jalur gemilang aja tertanduk rakosan hingga takara pemahunan taka. Jadi kami pakai ke rapatai no. Jadi ramuin kan saya nanti guys sera jam kasa dongo peram tuluk ngaminit rata ngak nu oro rapatai no. Kami pakai ke rakosan patutun aku pi ramuin rondo hitu ya hino kempen panakan ra lumbak paat sila kebangsaan dongo ribu dongo peram monom rondo finalan no upis perubatan transfusi pahun pantahan ke Ningau. Kosanda rah talunga opor am talunga peram sehari bulan sila ke valuk dong hari budong pramonom ara koson tantu noh ra oro hitu amran suam valin tu paling pun jam karu ora mai sukur jam ka tulu ra londom valinda rondo kadai mayo ra bandar baru ke Ningau. Jadi kepake ka sempotok lembag rakosan ka alap anip rakayahan anu ulun ko kanam rakosan pono lansan riloh rakosan kilulu rahino. Jadi kepake ka hindar rakosan pinatuntun kramuyun merai saka pahalingan tingais on pada kulanon pahuang ko pehitu kepake ka yo hino rakosan tiak timpu na pura sambita mai nong. Itu rakosan nakaya takkan napora ilau amanat perdana paat oro kebangsaan dong ribu dong promono mau dapat sekuat no perdana menteri rahino. Jadi kebagaikan hina pindah tonton keramian merayu saka pangkit dengan orang rimbai semunuk rondo payung sesindung rimbai Steven Jimin niap aring am ijusi am semunuk rimbai regional dan sugang oyama.

Pampara Mayandra Orosaba atangonda katalunga peramsa Ari Bulanti Dora Dataran Bandaraya Ralantun Port Stevens Kota Kinabalu temanipun jam katulu tarungo pernaminit rarendom Ramayan Poyora Ugar Sumail Ro Etnik Sabah Papakitanan da Leza Lampung am tayangan sejarah Rimbai Kwayo Ro Mel Efficient am artis Sunwon Rupa Petanawan da Orosaba Rutuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ajaman yang dipertua Pakun Sabah. Ita kau ngengai kimaitin matong memperamai poyo rasasai Orang Sabah 2000 dongo peramonom. Kan sayang Orang Sabah, intera RTM, teman setia Anda.

Ya ke bagi ke Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Hino temano pengapuan orang Malaysia. Orang kebangsaan nama orang Malaysia. Dongga ribu dongga peramunam ke bagi ke. Jadi maya rakosan pengapuan itu pondo. Rakosan pinatut tunggu peramun. Agar ingin takkan apa rakosan majlis amanat perdana. Paat orang kebangsaan dongga ribu dongga peramunam. Atiak timpun apa ke bagi ke. Jadi rapat hino rakosan apa kepahaling. Bilin orang antangan takkah. Itu... Bilin orang antara itu kansen DJ mengandoi kansen kamayon am kono atau tanor kono buliki am DJ kono kita koron derimbai ninggalan anda gogoton gugu angon derimbai interi cikgu Steven Jimmy am kono kansen kawirangan denganku pahaka-pahakaku am kemanakon gio rasuk keningau tenom sepita am lebuan bilin kursi lo kawi kansen kamayon atau kabar kono melansan monsoyak onsoy tuki-tuki noro am kansen ngapura orang Malaysia am noro Sabah kalau tak kau rakosan apa karat tak kawi intori aki kapuno niakam DJ kalau pengkodangan aku Adrian John Seeking intara orang kampung Kinabaan Ratamburan kalau pengkodangan pakak kenapa sekura bilinda oro itu. Jadi ke bagaimana rakusan pakai-pakai saya kata kena rimbai. Siapa sekurang bilin dari saya ke bagaimana amro jam karo sekurang jam kata lu rakusan nak buli mayara lo bina tangan apa masukkan dah bilin mayara telefon. Jadi kosan dah pakai-pakai rakusan kita kena rimbai roro hitu kiasiau ralo bina tangan tak kera roro hitu kan apa kita akan rimbai apa kita akan rimbai rakusan pasal lain dah dunsawi hanya tu paling pun dah roro kasa sekurang oro kalimo. Jadi ke bagaimana sekapuan tiga yang kini kata kara rimbai sebunuh karimam pakot randu inungan rahuang mai am sebunuh rimbai ria andong judi selaim ilori clear klaus duduo itu tumingkuang.

Ya gabege gara pada ino rakosana kaya teka lalaminya tangan ibu kau on kabar ya ino pemasuk wanda vilin mayra telepon kosan paka paka siapa sekura vilin da oro hitu mayra telepon abu dikakan telepon gabege gara merapada ino rakosana puku pa vilin orangan taka hitu interi Floria Jontan intera kampung Limbawan kono kan saya na pagulu para DJ Jal kan saya na tangan wadawam kan siwan oro ruminggu kono vilin itu yo pasukuan ku kosan di Elvia Paran koni ibi Rusni Abi, Arini Majanun, Mina King, Nur Tilah Tilah, Nur Aini Sadam, Andong Jenis Lain, Pera Arnisto. Merangkan-rangkan dekening FM on saya, Osoyak, Rakoson Maka Kau Lidaki, Kenakan Sen, Tumangus, Tangan Wodo, Amkan Siwan, Oro Minggu. Pengkodangan dia DJ Jal, Kena pengkodangan Pedion, Flora Jontan, Rapas Segera Bilinda Oro Hitu. Jadi kepekeke, Rai Sakapo, Hantingnya, Sengkiri Kara Rimbai, Melili Warahin Angkuli Manda Pahakataka, Sino Leran Telefon, Rapas Segera Bilinda Oro Hitam hitam rimbai semua nak pakai kah. Ya hitam rimbai rimuli sikit naunya kalang dananku am semua rimbai riduani seriuk wandu kasagak kulih.

Ya gabege ke hini re tu rimbai ri Suhaila Sarumping rimbai gambar nang kanalan. Nah jadi gabege ke rekoso na pasuku ku piramin dondo aho itu am rekoso na ke itu tu nanti tak kawi am rekoso na lansan ditak pondo rekoso na labi tu mala ah. Nah, jadi itu rekoso de Kuala Lumpur pineng kuala ra oro itu li aho itu ya no polis rekoso na baal ra pengulikan sungeta video hana karayo lora media sosial sungeta pangintalana da tudung rekoso na Vatikno Jalur Gemilang on pada kuala da koso na Vatikno Jalur Gemilang nano ika Alava Rahino ra rondo Pasaraya ra Selangor. Jadi Ketua Polis Liwung Subang Jaya ACP 1 Azlan 1 Mamat nambala rekoson ila nakapura laporan polis sungai Rahino ra jam ka apa tapat ngoperam siam ngamini ramai ra londom mine ra ulik nakatutun rekoson Vatik di Jalur Gemilang hino rekoson ikan Alava rekoson ang intalan hinili naka alapra hino intora apa yang kual kapo ang pembekal. Jadi pasaraya hinili wahur nakaliman am rayu senang hukum am na nuai ratudung hinili amika wahur rekoson inintalan wana zalan nambala rekoson ini ra video nakarayol hino ilo rekoson nambal ra ulik ini ra section 5 akta lambang am inggalan mencegah penggunaan tidak wajar sang 1906 ngopram taluh sungai ta pempokonan da Jalur Gemilang rekoson ika topot amia pun rekoson nambala ulik valin maya ra section 504 kanun kesiksaan. Isra kosan nangivit aib amniat rakosan nangivit ra pansuayan ra ulun nasuangan. Nah, jadi kepakeka hina rakosan aho pinasuku kuramion jadi ra ista ketemala kepakeka harapaat apa kipol ra bendera Jalur Gemilang bendera puno rakosan atau potam Vatik nano kawi. Nah, jadi kepake ke Rai Sakapo rakosan nantinya sengkini taka pra rimbai rambai ri lating rimbai ninggalan Andra Lairon am sumudu rimbai ri Henry Pangal naib Justisikin rimbai ninggalan Andra kelawon noh kumabung.

Ya, kakak-kakak, ini itu Rimbai Rimadius Rimbai Imbaluta Kampung Salarom. Rakusan dari otak kakak-kakak yang berita kerjam karu talung ngoprom orang ngam minit ramai. Itu kakak-kakak rakusan apa aku pilih nintur ina Rimbai Pitra Kampung Man Thailand Tenom. Gansan mengandoi ra oro minggu ti di jejal. Oro raitio kena membalas aku payor bilin nurang antangan dekini FM. Kosan di sinuai arini runang Yansan Elvia Nur Aini Sadam Juli Basinau Koni Abi Silop Angon Rosni Juli Angelina Apok Mariam Liam kena Laura Helen dan kemabung Marlin sembilan ampokon-pokon pih kalau nasabit tinggalan baik kau pangkaus baik kau pantangi am kena kan saya anda oro kabangsaan oro sabah kena rita kaga rita kau ngai-ngai paring konangan din di jejal paring konangan pih rin orang baik pita am hidup intara intararangan taka ILVIA sama paran kan saya anda oro minggu di jejal kena kan saya anda oro minggu pih rin am kan saya napa kora keraja rakunti kini FM hebat tam konsoi kapio kono on kabar alasan non soyak anti tiwul tak kapio rasiaran kening FM tu kono malasan dah kawi rangan-rangan pasukun kakir esukura Z kono ahinga orang min kawi tapi pasti nangan tak suku sabwa ino amkan saya sila kebangsaan 2020 pramonom pengkorang adin di jejal amkan sana para isra keraja amrayu semi ketam ke musim kena pengkorang adin payo Elvia anak pasukura bilinda oro itu ya kakak-kakak rakosan patut tunuk kopi rame nanti ak timpu rapaat raino rakosan kaita kena pura ilaau amanat perdana oro kebangsaan 2020 pramonom ondo pesukono perdana menteri Datu Sri Anwar Ibrahim kakak-kakak jadi rayu staka engkini ngorahino liliwa takkan kuliman dahina kakak-kakak engkini taka pura rimbai rimajius jantiong pelosok taka oraan am sumunuh rimbai rironi bahan ilori norfaziana imbran osoy manalipahun.

0: Tinggalanku ijis perlingkungan kan saya angkino kara radio kaningau FM konsol.
1: Ibok kano. Kalimpagwi takau pasti senanganan ambal ondo manggaganda. Rio Montotogom, kosan mangikang perajati diri takau, kosan dama magun Malaysia. Kan saya memparamai rasila kebangsaan dong haribu dongo paramanom, Malaysia madani, kesejahteraan adini.

0: Hai, Oya Fizal Kiko. Kami paha kaka angki ninga takara kasa laluan darah hono murut rakening awa FM into rajam ka opo ramro suku rajam katalu ramai. Paing kuanangan. Sapuk
1: rapina lihat ini lalu. Iro to takau pasti simpungan. Ika ngontak kau kan sayan. Mangindangan rondo ambokon. Koson rakan sayan takau ngangai.
2: Melisa Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kan sayan oro kebangsaan 2020 para monom. Inter RTM teman setia Anda.

Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat menjalankan aktiviti ataupun rutin harian hujung minggu anda seperti biasa. Baiklah, untuk petang ini, saya Atika, rakan penyampai anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika akan menemani anda bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti untuk edisi Ahad 30 Ogos 2020.

6 bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja dihiburkan oleh DJ Ijal dalam siaran Murud bermula pukul 12.30 hari sehinggalah 3 petang ini. Jadi kita biarkan dulu DJ Ijal berehat seketika kan. Ambil nafas dulu dia dan tidak apa, petang ini kamu akan ditemani oleh saya Atika sehinggalah 7 malam nanti. Baiklah, seperti biasa petang ini saya akan putarkan lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik khas untuk anda. Bukan itu sahaja, info terkini dan juga cerita-cerita menarik akan saya kongsikan untuk anda semua. Baiklah, untuk makluman anda, seketika sahaja nanti kita akan bersama mendengarkan secara langsung Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim pada bila-bila masa sahaja. Jadi terus kekal dengarkan kami. Baiklah, untuk pendengar Muslimin, masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 3.25 minit petang nanti. Sebelum itu, jom kita dengarkan lagu Sabahan pilihan terbaik hanya untuk anda di Keningau FM, hebat syoknya.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://caam.my/crc2026.
1: Sambutan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stevens, Kota Kinabalu bermula 7.30 malam. Antara pengisiannya, perarakan etnik Sabah, persembahan laser lampu dan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Mel Efficient serta artis undangan dan kemuncak acara iaitu pemasyuran Hari Sabah yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Sabah 2026. Selamat menyambut Hari Sabah 2026.
2: Kebangsaan 2026.
3: Alhamdulillah, Alhamdulillah allazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al.
4: Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim
3: wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Yang Bertua Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Suasana Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan jenis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan memuncak ketegangan, kesan dari perang Teluk menjadikan kos barangan dan baja meningkat, dan di rantau ini sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti bahkan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal, dan di negara kita sendiri di rantau ini khususnya di Sarawak kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekali Allah SWT mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun berterusan ratusan tahun, anak-anak Melayu bangsa dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau, singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin. Sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, mata ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat tatkala Union Jack Inggris diturunkan. Apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, pengasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita terakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku Sakat dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal bait ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat sejarah kita bukan semestinya bermula 1511, tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, renan tokoh-tokoh dan negarawan ulung ikutilih marhum Tuan Abdul Razak Hussein, sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kerusungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah yang berbeda, warna kulit yang berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi 3, Czechoslovakia jadi 2, Pakistan jadi 2, ASEAN India dari 3 jadi 2 jadi 1, Malaysia dari 1 sekarang bergabung 3 kekuatan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbendaharaan, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaporan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Sudah pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani, rakan-rakan, memilih jalan sukar membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu, kita harus akui dan menfaatkan waktu ini untuk menyatakan, mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran, dengan mengekalkan kestabilan, supaya dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam kerajaan madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat seperti T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat China, India, orang asli Sabah Sarawak? Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjajah, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu, kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini peruntukan SDR dan SARA RM15 bilion tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali dah jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej Hari Kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri, walaupun sebagian negeri tidak pernah mahu terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, Sejati Madani terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar, rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap Jumaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berdepan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan, dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan peruntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, lalu syarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China, semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital, serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja RM1 bilion. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada RM1 juta kepada RM3 juta setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi RM3 juta tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro. Peniaga-peniaga kecil sebanyak RM1 bilion menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada RM6 bilion. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan geran sejahtera madani RM200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita. Mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini ucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suruhan Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di Ambang Kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk E. Samad Said membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan. Dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Eh, sama saya. Maka, saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas. Malaysia yang lebih gagah. Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut Hari Kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pemimpin pejabat awam, naik ke petas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

Pam Negara, Ketua Polis Negara, Ketua Turus Angkatan Tentera. Tunku Rahman telah melaungkan 7 kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan negeri amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka!

Baiklah, itu dia Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 yang telah pun dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim sebentar tadi. Baiklah, seperti biasa untuk hujung minggu ini dan juga sekarang ini kita pun sudah memasuki, hampir memasuki pusingan yang kedua. Dan seperti biasa untuk hujung minggu begini, lagu-lagu Sabahan saya akan putarkan untuk anda semua. Jadi jom petang ini kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM, Hebat Syoknya.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1980.

itu dia lagu daripada Atmosfera. Benar-benar sayangkan budak sekolah pun cuti satu minggu. Mungkin ada yang mengambil peluang ini untuk bercuti-cuti bersama dengan keluarga. Ataupun ketika ini ada yang sedang dalam perjalanan untuk pergi ke destinasi masing-masing. Mungkin ada yang balik kampung. Ada yang bercuti-cuti yang melancung kan. Masa-masa beginilah kita ambil peluang bersama-sama dengan keluarga kan. Apapun yang anda lakukan pada hari ini dan juga hari seterusnya, semoga dah dipermudahkan. Dan juga bagi yang sekarang ini sedang memandu, hati-hati memandu, bawa kenderaan pelan-pelan. Ingat, dalam kereta tu bukan kita satu orang saja. Ada keluarga, ada anak-anak, ada pasangan. Jadi, bawa kenderaan hati-hati, patuhi peraturan jalan raya. Semestinya lah kan, patuhi undang-undang jalan raya. Jadi buat kamu, buat kamu yang masih lagi bekerja hujung minggu ini, selamat bekerja, selamat ialah kan, selamat bekerja dan juga selamat menempuh hari-hari kehidupannya seterusnya. Biasalah kan, hujung-hujung minggu ni ada yang bekerja, ada yang baru pulang sekarang ini. Waktu-waktu sekarang ni ada yang baru pulang ataupun sekarang ini pun ada lagi, ada yang baru pergi kerja kan. Semoga dipermudahkan urusan dan juga semoga dipermudahkan perjalanan. Baiklah, apa kata petang ini kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Hujung minggu, lebih hebat. Lagi syok, lebih lagu.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Son, back to back.

Baiklah, kembali dalam segmen Santai Petang. Dan juga sekarang ini kita pun sudah memasuki pusingan harmonika untuk petang ini, 30 Ogos 2026. Tidak sedarkan masa begitu berlalu saja. Dan juga tinggal satu hari lagi kita akan mengakhiri bulan 8 untuk tahun 2026 ini. Baiklah, petang ini untuk yang sedang beriadah bersama dengan keluarga, selamat beriadah. Dan juga bagi yang sekarang ini tengah mencari tempat untuk minum petang, ha, kan petang-petang begini dengan suasana yang sejuk-sejuk, ha, sejuk sedikit kan, ha, bolehlah bawa keluarga pergi minum petang. Dan juga okay, baiklah, ketika ini kalau kita nampak cuaca pun sedikit macam berkabus kan. Kita nampak dia berkabus, kita nampak dia sejuk, tapi sebenarnya itu adalah jerebu. Dan juga untuk anda di luar sana, jangan lupa untuk sentiasa memakai pelitup muka di mana sahaja anda berada, terutamanya bagi mereka yang bekerja ataupun sekarang ini yang tengah keluar kan, keluar membeli barang ke, keluar buat kerja ke, keluar untuk buat aktiviti apa sajalah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka. Kita nampak cuaca macam oh kabus, nampak macam tidak apa-apa, tapi sebenarnya tahap IPU yang sudah tinggi ini mampu boleh membuat tahap kesihatan kita akan turut rosak. Jadi untuk anda di luar sana, jangan lupa untuk sentiasa memakai pelitup muka di mana sahaja anda berada, dan juga ketika anda membuat aktiviti-aktiviti luar. Baiklah, untuk petang ini sedikit info ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang baru sahaja berlangsung seketika tadi, dan juga antara yang telah pun diwar-warkan sebentar tadi, iaitu berkaitan dengan Budi Madani, iaitu mengembalikan kelayakan Budi Madani kepada 300 liter yang memanfaatkan 16 juta pengguna Budi 95 dan juga lebih 0.5 juta pengguna diesel, iaitu pickup dan juga jeep, berkuat kuasa seawal 1 September ini, iaitu di mana Budi 95 dari 200 liter akan ke 300 liter, dan juga bagi Budi diesel dari 300 liter akan ke 400 liter.

Baiklah, itu berkenaan dengan Budi Madani. Dan juga sekarang ini berkenaan dengan langganan AI percuma untuk anak muda, iaitu program AI untuk rakyat yang membuka peluang digital untuk belia Malaysia yang layak untuk belia berumur 18 hingga 30 tahun. Sasaran awal belia iaitu seramai 100 ribu belia yang langganan percuma setelah melengkapkan modul pembelajaran AI di rakyat digital selama 3 bulan. Dan ada lagi beberapa perkara yang ingin saya kongsikan berkenaan dengan Majlis Amanat Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika tadi pada Hari Kebangsaan 2026. Baiklah, untuk petang ini ayo kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM Hebat Syoknya.

0: hebat syoknya.
1: Saya masukkan RM500 je semalam. Hari ini dah jadi RM2,000. Nampak meyakinkan? Itulah yang scammer mahu kamu orang percaya. Mereka akan tunjuk keuntungan besar, testimoni palsu dan gaya hidup mewah untuk membuatkan kamu orang rasa terlepas peluang keemasan. Tetapi apabila kamu orang sudah mula memasukkan lebih banyak wang, keuntungan tiba-tiba tidak boleh dikeluarkan. Akhirnya bukan untung yang kamu dapat, simpanan pula lesap. Jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan luar biasa dalam masa singkat, itu petanda untuk lebih berhati-hati, bukan lebih teruja. Jangan kejar duit cepat sehingga hilang duit yang ada. Pesanan

Baiklah, petang ini sambil-sambil buat kerja tu kan, saya ingin bacakan kiriman ucapan daripada rakan pendengar setia kita. Seperti biasa, kita ada si Elvia Samai Paran. Dia cakap, hello, hai, selamat petang hari Minggu DJ Atika. Selamat bertugas bersama dengan juru teknik Keningau FM, hebat syoknya. Terima kasih Elvia, dan juga hello kepada semua rakan-rakan setia Keningau FM. Apa khabar? Si Elvia tanya dengan kamu, apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian, Kio. Sorry lambat ucapan sebab sibuk tadi. Tetapi dia sentiasa dengarkan kami di Keningau FM. Dan juga salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Medani, salam Bulan Merdeka dan juga Hari Sabah 2026. Sylvia tanya, macam mana dengan tempat kamu? Di sini cuacanya mendung, berjerebu. Terima kasih DJ Atika, selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. Terima kasih Elvia. Kalau di sini pun mendung dan juga sedikit jerebu lah kan. Dia memang ketika ini kan memang cuaca kita tidak menentu. Sekejap panas, sekejap mendung, sekejap hujan. Dan juga sekarang ni memang mendung dan juga sedikit berjerebu. Jadi untuk anda di luar sana dan juga untuk si Elvia, jangan lupa untuk sentiasa pakai pelitup muka. Jaga kesihatan kamu orang kalau di luar rumah kan. Apa pun yang kamu buat, aktiviti apapun, kalau dalam keadaan cuaca yang begini, jangan lupa untuk pakai pelitup muka. Dan juga seperti biasa, kita ada kiriman ucapan daripada si Aman Khan. Salam Malaysia Madani, buat DJ Atika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aman Khan, dan juga selamat bertugas di konti. Si Aman Khan ingin mengucapkan selamat petang dan juga selamat Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Semoga kita terus aman dan juga makmur. Amin, insyaAllah. Baiklah, seperti biasa, si Aman Khan, kalau dia tidak hantar ucapan tanpa pantun, nah itu bukan Aman Khan. Dan juga pantun si Aman Khan petang ni, dengar pantun dia. Air pasang dayung sampan, angin turun baik layarkan, tahu makan tahu simpan, rahsia jangan tuan kabarkan. Itulah pantun si Aman Khan. Terima kasih Aman Khan atas ucapan dan juga pantun sebentar tadi. Baiklah, untuk anda di luar sana, jaga kesihatan. Jangan lupa pakai pelitup muka di mana sahaja anda berada kan. Dengan cuaca yang tidak menentu sekarang ini, kesihatan patut diutamakan. Kena-kena lagi, sekarang ni musim cuti, ramai yang buat aktiviti-aktiviti bersama dengan keluarga kan. Utamakan keselamatan anda. Baik, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Syahrin, Amir Sapru, Tenang Saja Bosku, di Keningau FM, hebat syoknya.

satu hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan peribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun. Info kesihatan ini

0: Show Minggu.
1: Relax, santai, relax. 3, 7 malam.
2: Pertemuan kita dahulu.

0: melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Kucu Minggu lebih hebat, Lucky Shock lebih lagu untuk kamu.

seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

0: Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, itu dia lagu Tak Bisa daripada Dabria Sihab. Baru saja menghiburkan anda dan nampaknya lagu itu pun telah membawa kita ke pusingan yang terakhir, iaitu pusingan keempat untuk segmen Santai Petang. Dan juga sekarang ini kita pun berada di segmen Harmonika. Baiklah, petang-petang begini, dalam keadaan cuaca yang begini, mungkin ramai di antara pendengar kita yang sudah berada di ruangan masing-masing, sudah berada di destinasi masing-masing, ataupun ketika ini mungkin ada yang baru sahaja bermula untuk melakukan pemanduan balik kampung. Biasalah, kadang-kadang ada orang ni dia suka memandu pada waktu malam. Tenang kan, tiada gangguan, tidak sesak dengan kesesakan lalu lintas. Bagi siapa

suasana yang ada pada ketika ini. Baik, untuk segmen Harmonika pada petang ini, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM Hebat Shocknya.

0: ada siapa melihat. Mungkin benar, tetapi hati nurani tidak pernah diam, dan Allah sentiasa mengetahui setiap pilihan yang kita buat. Integrity bukan sekadar tentang mematuhi peraturan ketika diperhatikan, tetapi keberanian untuk melakukan perkara yang betul, walaupun tiada siapa yang melihat. Setiap keputusan kecil hari ini membentuk siapa diri kita pada masa hadapan. Pilihlah untuk menjadi insan yang jujur, amanah, adil, dan ikhlas dalam setiap tindakan. Biarlah kita dipercayai, bukan diuji. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat
1: syoknya. Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Keningau FM.

0: Baiklah, untuk pendengar Muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu asar untuk hari ini 30 Ogos 2026 adalah tepat pada pukul 6.23 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan dulu lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.
1: Ya, Azmani featuring

0: Cerita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan perempuan, sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan perempuan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh, ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang toleh wal'ayazubillah. Jadi tuan-tuan perempuan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan perempuan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Kerana apa tuan-tuan perempuan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung, seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu, permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan perempuan, kita nak bawa diri kita, saya ajak diri saya juga tuan-tuan perempuan, kita bebaskan bukan semata-mata daripada pemikiran yang tidak betul, pemikiran yang songsang, pemikiran yang liberal dan sebagainya, tapi kita nak bawa diri kita, kita nak merdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan perempuan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan perempuan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jumpa lagi di lain masa, kalau tidak di dunia, mudah-mudahan Allah himpunkan kita di syurga. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

dari pedalaman untuk Anda semua. Kedio FM, stesen kegemaran Anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

Baiklah, itu dia lagu daripada Celine Dion, To Love You More. Nampaknya membawa kita ke penghujung segmen untuk Santai Petang dan juga Harmonika pada hari ini, 30 Ogos 2026. Baiklah, terima kasih kepada semua pendengar yang setia mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi dalam segmen Rentak Segar. Anda juga telah ditemani oleh DJ Hex bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi tadi. Terusnya dalam siaran Dusun pada pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari, anda ditemani oleh DJ Jirin. Dan juga diikuti dengan siaran Murut, anda telah ditemani oleh DJ Ijal bermula pukul 3 petang sehinggalah 12 tengah hari. 12 tengah hari sehinggalah 3 petang, diikuti dengan saya Atika, rakan penyampai kamu orang untuk hari ini, edisi 30 Ogos 2026 bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam ini. Baiklah, untuk petang ini nampaknya ramai sudah yang berada di ruangan masing-masing. Mungkin ketika ini sedang berehat, sedang ambil nafas untuk berehat kan. Maklumlah cuti-cuti begini, mana lagi yang buat program atau perancangan dengan anak-anak, dengan keluarga dari pagi sampai sekarang. Mungkin ketika ini ada yang sudah rehat-rehat di rumah, santai-santai, minum-minum petang, ataupun mungkin ada yang mengambil makan awal, makan malam awal. Apa pun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan dan juga semoga urusan berjalan dengan lancar. Bagi yang bercuti, teruskan bercuti. Wah, bagi yang bekerja, teruskan bekerja. Baiklah, terima kasih kerana telah menemani saya seawal pukul 3 petang sehinggalah sekarang menghampiri 7 malam. InsyaAllah kita akan berjumpa pada esok dalam segmen Rentak Segar, lagi menyegarkan untuk anda, edisi 31 Ogos 2026. Jadi terus setia dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Jangan lupa juga untuk menurun aplikasi RTM Klik. Anda boleh mendengarkan kami dari sana, dan pastinya ianya adalah percuma. Baiklah, untuk penutup segmen Santai Petang dan juga Harmonika pada petang ini, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Ivan 17, Apa Khabar? Di Kedengar WFM, hebat syoknya. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, dan juga selamat berjumpa lagi.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Sampai FM, bagus banget. Terima kasih yang terus bersama kami. Hadana selama pukul 7.06 menit malam. Selamat malam untuk anda semua. Selamat malam untuk warga Sabah. Tak kira di mana juga anda mendengarkan kami. Semoga terus sehat walafiat untuk hari ini, okay? Selamat hujung minggu. Hari ini 30 Ogos 2026. Terus bersama dengan Nodi untuk malam ini sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Hadana untuk anda semua yang tengah memandu ketika ini. Hati-hati dalam pemanduan. Dan nafasnya semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui, okay? Baiklah, 7.30 minit malam nanti kita ada berita Sabah FM dan juga sebagai bantuan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 30 Ogos 2026, adalah pada pukul 7.35 minit malam nanti. Apapun lagu-lagu terbaik terus kami sajikan untuk anda semua. Dan ada yang ingin titipkan ucapan di hujung minggu ini, boleh sahaja hantar di nombor WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Dan nanti Nodi akan membacakan ucapan-ucapan anda semua, okay? Kita ada lagu ini, lagu daripada Adira, Ku Ada Kamu. Sabah FM, bagus banget.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, telekom sifat mengenai kontrol, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: sari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Okay, sahabat FM Bagus Bar, terima kasih yang terus mendengarkan kami selamat berhujung minggu tahun semua. Okay, dan terima kasih juga kawan-kawan kita di sini yang sudah hantar ucapan. Dan ini dia bilang, si Mai ni, Ma, selamat bertugas Nodi, mau hujan tapi belum turun. Dia bilang, dia bilang macam geram saya betul sudah tu. Bunyi guru berdentum-dentum. Dia bilang, kejap je lagi tu kan. Okay, terima kasih untuk Mai ni, Emma. Juga kita ada si Rosie William Z. Dia bilang, salam untuk semua penyampai Sabah FM, sama petugas Nodi, dan juga untuk Kak B, Jimmy Arifian. Dia bilang selamat berhujung minggu. Terima kasih untuk Rosie William Z. Lagi kita ada si Yan Yana di sini. Dia bilang, happy duty R&R Nodi, semoga ceria hingga penghujung siaran. Juga dia bilang, selamat menyambut bulan kemerdekaan buat semua pendengar setia Sabah FM Bagus Bah. Dia bilang di sini, happy birthday to my little hero Asimawi Syahid. Besok dia bilang 31 bulan 8. Ui, ngam-ngam lagi hari kebangsaan kan. Wow, mantap lah. Mesti ada dia punya sambutan ni kan. Sambut birthday yang keberapa sudah itu. Apapun, happy birthday untuk Asimawi Syahid. Okay, kamu boleh hantarkan ucapan kamu macam biasa di nombor Sabah FM 019-490-4848. Dan pasnya juga sekarang ni kan musim jerubuh, jadi pastikan kamu yang keluar rumah pastikan memakai pelitup muka, okay? Pakai jenis N95 yang lebih sesuai lah untuk anda gunakan, dan juga minum banyak air, amalkan sekurang-kurangnya 8 gelas. Kau boleh kasih lebih dia lagi, okay? Alright, kita ada lagi nih, lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Sabah FM, bagus banget.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1983.

lagu daripada Elena Haris, lagu yang bertajuk Terlalu Rindu. Mungkin pukul 8.34 minit malam. Selamat malam untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Okay, ada nampaknya sedikit info lah kan untuk anda semua yang mungkin ngam-ngam berada di Penampang. Okay, yang mana di stadium Penampang ketiga ini, perlawanan Liga Wanita Nasional di antara Sabah dan juga Selangor. Masih lagi 0-0 ketiga ini. Okay, sedikit info untuk anda semua. Alright, dan jangan lupa juga hari esok, jom meriahkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Okay, jadi anda dijemput hadir sama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah yang akan berlangsung di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen. Okay, yang mana pelbagai pengisian menarik menanti orang ramai untuk sama-sama menikmati kemeriahan sambutan untuk tahun ini. Okay, jadi bolehlah datang esok awal pagi lagi. Okay, mungkin ada yang sudah berkampung di sana, maklumlah mau dapat tempat duduk yang ataupun lokasi yang strategik untuk melihat perarakan pada hari esok. Okay, awal pagi lagi di sana. Alright, apapun rancang perjalanan anda untuk hari esok. Okay, 9 malam nanti macam biasa, utama 9 malam dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Terus kita sajikan kepada anda semua lagu-lagu terbaik kita, lagu daripada Yusri, Dekat Padamu.

0: peringkat negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut. Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Hai, kami dari
3: Pratama Legacy.
2: Kami dengar
3: Sabah FM.
2: Bagus, Pak.
0: Sebentar lagi, utama 9 malam.

Pengeluaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Lagu daripada Gretchen, lagunya yang bertajuk Aku Bodoh. Mungkin dah pukul 10.17 minit malam. Okey, apa selamat malam untuk kamu semua. Baru tadi selesai perlawanan untuk Liga Wanita Nasional yang mana berlangsung di Stadium Penampang, yang mana Sabah FA menewaskan Selangor 3-1. Tahniah untuk sumandak-sumandak kita, dan pastinya semoga di perlawanan yang seterusnya akan memperolehi kemenangan yang dinanti-nantikan ataupun yang perlawanan yang seterusnya. Okay, alright, apapun, terus kita berikan semangat tak kira pasukan wanita maupun pasukan lelaki dalam perlawanan bola sepak, pastinya juga yang mana akan berlangsung di Stadium Likas untuk Piala Malaysia, okay, yang mana akan berlangsung pada 2 September nanti. Okay, Sabah akan menentang Selangor. Maafkan saya, Piala FA untuk perlawanan yang pertama, okay, di antara Sabah dan juga Selangor. Okay, alright. Alvon, untuk kamu semua, selamat malam sekali lagi. Terima kasih hantarkan ucapan kamu, nanti Nondi kasih baca, dan juga info-info semasa akan Nondi kongsikan untuk anda semua. Okay, kita lagu gandingan Jovito dan juga Projector Band, lagu mereka yang bertajuk Tetap Ku Cinta.

Okay, Sabah FM bagus bah, dan sekarang pukul 10.40 minit malam. Okay, dan Nody ingin kongsikan di sini, ini adalah amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang. Okay, yang mana berlaku di kawasan Paitan, Telupit, Labuk dan juga Sugut, juga berlaku di Tongod, di pedalaman, di Pensiangan, di Tawau, di Kelabakan sehingga 1 pagi ini. Okay, ini adalah amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Malaysia. Okey, jadi harap maklumlah untuk kamu semua yang disebutkan kawasan tadi, apapun hati-hati untuk kamu semua, dan kita mengharapkan agar cuaca baik-baik sahaja untuk malam ini. Okey, alright, dan kejap-kejap lagi 11 malam kita akan dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita berhibur lagi bersama dengan lagu ini, lagu daripada Iman Troy dan juga Malhamka, lagu mereka yang bertajuk Nang. Terus dengar Sabah FM, bagus bah. I'm good.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: asal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
2: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
3: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
4: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
5: Osai Music dan Sabah FM.
6: Bagus.

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah.

0: Sabah FM, bagus sebab terima kasih yang terus bersama kami. 11.27 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Di jam yang terakhir, nanti kasih kawan kamu. Apapun, semoga malam ini malam yang baik, malam yang indah untuk anda semua. Ada yang sedang lepak-lepak sambil-sambil dengar Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak. Apapun, semoga semuanya baik-baik sahaja untuk hari ini. Okay? Alright, apapun untuk anda semua, jangan lupa terus hadir esok. Pastinya sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Okey, yang mana untuk sambutan Hari Kebangsaan akan berlangsung awal pukul 6 pagi yang mana akan bertempat di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen. Okey, dan Hari Sabah pula awal pukul 6 petang. Okey, jadi anda semua dijemput hadir untuk sama-sama meriahkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Jadi untuk kamu semua juga rancang perjalanan anda, sebab beberapa kawasan ataupun jalan raya ditutup sementara lah untuk hari esok. Okey, bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Okey, yang mana ditutup sehingga 11 malam. Okey, untuk sambutan Hari Sabah, okey, yang mana esok seawal pukul 1 tengah hari sehingga 11 malam. Okey, di Jalan Tun Fuad Stephen. Manakala untuk sebelah pagi pula ditutup dari bermula jam 5 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, itu adalah untuk sambutan Hari Kebangsaan. Manakala untuk sambutan Hari Sabah, 1 tengah hari sehinggalah 11 malam. Okey, harap maklumlah untuk anda semua yang mungkin lalu di kawasan tersebut. Okey, alright, jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Alfi Zoom, Si Cantik. Sabah FM, bagus pak.
1: Hello.

0: say again, just be yourself.
1: Assalamualaikum. Hi.

lembaran megah Janur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam geng burung hantu. Saya Hanim, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim. Saya Kamal menemani anda hingga jam 6 pagi hari ini. Terima kasih kepada Aida ataupun kakak manis kita. Masih lagi di konti menemani saya, Ambang Merdeka hari ini. Okey, hari ini 31 Ogos 2026, 69 tahun kemerdekaan negara kita. Alhamdulillah, selamat nak menyambut hari kemerdekaan untuk kita semua rakyat Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Laungan keramat kita laungkan dengan semangat jiwa yang merdeka. Hayati kemerdekaan Malaysia. Malaysia mardani kesejahteraan dinikmati. Baiklah, kepada anda yang berkongsi tanggal 31 Ogos hari ini.

Selamat Hari Lahir, semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus pada pemanduan dan jom layan susunan dan lagu untuk jam pertama ini. Geng Buruh Hantu, inilah Nasional FM sentiasa di hati. Mulakan dengan tanggal 31 Ogos, Datuk Arwayarham Datuk Surdiman Haji Arsyad.

selamat malam. Salam sejahtera kepada anda semua pendengar Nasional FM. Kesetiaan anda amat kami hargai. Okey, hari ini bukan sekadar hari Isnin yang biasa. Hari ini adalah hari yang cukup istimewa buat kita semua kerana hari ini 31 Ogos 2026 kita bersama-sama menyambut Hari Kebangsaan Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun. Di mana saja anda berada malam ini, di rumah, di dalam kereta, di tempat kerja atau mungkin sedang dalam perjalanan, ayuh kita mulakan hari dengan satu rasa yang sama. Rasa bangga menjadi anak Malaysia. Malaysia bukan tentang sebuah negara di atas peta. Malaysia adalah tentang kita, tentang kepelbagaian yang menyatukan, tentang tangan yang saling membantu, tentang senyuman yang tidak mengenal bangsa dan agama, dan tentang sebuah tanah air yang kita panggil rumah. Jadi marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga, bukan hanya di hadapan mata tetapi juga di dalam hati kita. Apa jua cabaran yang mendatang, kita harus melangkah bersama, berbeza warna, berbeza budaya, berbeza cerita, tetapi satu jiwa, satu negara, satu Malaysia. Teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berada di luar sana, keluar bersama keluarga atau dengan rakan-rakan untuk menyambut sambutan Ambang Merdeka, hati-hati ya di jalan raya. Sesak katanya di lokasi-lokasi sambutan tengah malam ini. Tak apa, sesak-sesak pun jangan tergesa-gesa. Dalam kesesakan, kita masih terasa hebatnya Malaysia. Dengan semangat ramai yang turun padang tengah malam ni, nikmati malam yang penuh bermakna ini, okey? Walau di mana anda berada, semangat cintakan Malaysia tetap di hati. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askar FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazri.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazri Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda, masih segar kerana apa? Kerana ini baru jam kedua Hanim bertugas di geng burung hantu. Suka Hanim menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan ucapan di ruang komen sempena Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun ini. Okey, antaranya dari Marsha Saleh, selamat pagi, selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia GBH. Terus on hingga ke 6 pagi. Daripada Nenek Ali ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kemerdekaan dari pendengar setia Radio Nasional FM dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Ada dari Muhammad Muhaimin. Salam tengah malam. Selamat bertugas. Okey. Daripada Pak Su Omar. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan ke-69, bahagia selalu dengan ucapannya. Dari Suhaila Hassan, salam kemerdekaan 69 tahun. Happy birthday to Suhaila Hassan juga. Alhamdulillah menyambut hari kelahiran yang sama dengan Hari Merdeka kita. Selamat hari lahir Suhaila Hassan. Semoga dimudahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan bahagia selalu. Okey, daripada Nikmas, salam kemerdekaan untuk semua. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Hadir dari Kota Baru ada Ita Chon dari Ipoh. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada pendengar-pendengar Radio Nasional FM. Daripada Abdul Jalil Tahir, bersiaran salam kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-69. Daripada Nur Isa, DJ Hani Manis, terima kasih.

apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

Baiklah Hanim di sini menemani anda waktu pagi ini. Jalur gemilang tentu berkibar di merata tempat. Hari ini Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Tapi ingat, bendera bukan sekadar hiasan. Cara kita memasang dan menggunakannya juga menunjukkan sejauh mana kita menghormati negara. Jadi, jangan biarkan bendera yang koyak terus berkibar. Jangan dipasang terbalik. Jangan sampai jatuh ke tanah dan jangan diubah reka bentuknya. Okey, nampak kecil tetapi perkara inilah yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Buat semua petugas hadapan negara, pasukan BDRM, bomber, anggota ATM, TODM dan TLDM yang sentiasa berada di barisan hadapan, juga kepada petugas kecemasan, petugas kesihatan serta semua yang bertugas demi memastikan negara terus aman dan selamat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih di atas pengorbanan dan khidmat anda kerana terus setia menjaga keamanan negara demi kehidupan kami, rakyat Malaysia. Kepada yang sedang bertugas malam ini, sementara yang lain menikmati sambutan merdeka, ambang merdeka bersama keluarga dan juga rakan-rakan di Nasional FM, Hanim setia menemani anda terus kekal di frekuensi ini. Nasional FM sentiasa di hati.

0: dengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, hari menemani anda untuk jam ketiga pagi ini. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Kepada anda yang mungkin dalam perjalanan, mungkin berada di kawasan-kawasan sambutan Ambang Merdeka, waktu macam ni kesesakan lalu lintas berlaku, diminta semua berhati-hati di jalan raya, memandu dalam keadaan yang sabar. Itu yang kunci paling utama, sabar dalam pemanduan. Okey, Arin teruskan dengan bacaan dari ruangan komen di Facebook Nasional FM. Antaranya dari Muhammad Ramli bin Jaafar, selamat menyambut sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Terima kasih Muhammad Ramli. Okey, daripada Roslan Dunyun, Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa. Terima kasih. Dari Virginia Vanessa, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, daripada siapa lagi? Daripada Nani Ali, selamat pagi Isnin dan salam kemerdekaan ke-69 buat semua warga GBH. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga semangat kemerdekaan terus menyatukan kita walau di mana juga kita berada. Daripada Hajah Halijah Hamzah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas. Alhamdulillah, terima kasih Hajah Halijah Hamzah, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Juga daripada Matahari Bersinar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Chang Lun Kedah, selamat Hari Merdeka. Daripada Abdul Rahman Man, salam kemerdekaan ke-69 Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Dari Jaka Utara Sopan, Abang Din Cushion Taiping, salam GBH, salam kemerdekaan. Jordan Jimmy Tangai, selamat pagi, salam Hari Kemerdekaan ke-69 dan rakan-rakan Nasional FM. Okey, dari Abang Putra dan Nazmal, selamat bertugas, Singapura hadir, katanya. Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Sabah, ucapan saya untuk Hari Kemerdekaan. Dengan ini kita sebagai rakyat Malaysia, sama ada rakyat Sabah atau Sarawak dan Semenanjung, agar menjaga nama baik keharuman negara hingga generasi akan datang, dan jangan mencemarkan nama sendiri. Daripada Marsha Saleh, sahabat rakan pendengar setia Nasional FM, selamat Hari Kebangsaan, Hari Malaysia. Elbiana Rosiliana Lia, terbelit lidah saya nak sebut. Salam sayang Kediri, salam pengerinduan meruan benua nuju gagai gagai semua kita. Aha, Masih Anthony Iban katanya dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih kepada anda semua pendengar setia Nasional FM yang meninggalkan ucapan di ruangan komen Facebook Nasional kami. Anim akan bacakan lagi. Terus ke kali Nasional FM, sentiasa di hati.

kembali menemani anda di Nasional FM. Hanim di sini mengukir kata, mengajak anda menghayati erti kemerdekaan. Semai rasa hormat, tanggungjawab dan kasih sayang kita kepada negara. Itu yang paling penting. Dan kepada anda yang sedang berada di atas jalan raya, mungkin dalam perjalanan pulang selepas menyambut ambang merdeka, Hanim nak ingatkan, pastikan fokus ketika memandu. Jangan biarkan telefon bimbit terutamanya mengganggu perhatian anda dalam pemanduan pagi ini. Dan yang dalam perjalanan jauh, kalau mengantuk, jangan paksa diri, terus berhenti dan berehat seketika di R&R atau mana-mana kawasan yang selamat, supaya perjalanan anda dapat diteruskan dengan selamat. Kita mahu menyambut merdeka dengan meninggalkan kenangan yang indah, bukan kesedihan. Hargai nyawa, hargai perjalanan, hargai mereka yang sentiasa menanti kita di rumah. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askama FM bersiara secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazri.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Mas Fang. Pastinya di National FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

Nasional FM sentiasa di hati Hani menemani anda ketika ini. Okey, kalau di Putrajaya, Hani percaya keadaan di sana masih ramai yang berada di dataran Putrajaya. Ada yang bertahan daripada sambutan Abang Merdeka hingga ke pagi ini semata-mata untuk mendapat tempat duduk yang paling hadapan untuk menyaksikan perbarisan Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun awal bagi besok. Okey, kepada anda infonya, 25 bas shuttle lancarkan gelora pengunjung menuju ke dataran Putrajaya. Kalau malam tadi Putrajaya bukan sekadar menjadi persinggahan tetapi titik pertemuan rakyat dari segenap penjuru untuk bersama-sama menyemarakkan jiwa kebangsaan. Malam tadi Putrajaya Central mula dipenuhi pengunjung dari Kuala Lumpur dan kawasan sekitar yang hadir dengan satu tujuan sebagai sebahagian daripada detik bersejarah sambutan Hari Kebangsaan ke-69 yang akan berlangsung esok. Sebanyak 25 bas shuttle digerakkan malam tadi, manakala 70 buah bas shuttle akan beroperasi esok pagi bagi memastikan perjalanan rakyat ke lokasi sambutan di dataran Putrajaya berjalan lancar dan teratur. Ada ke plan untuk ke dataran Putrajaya? Kalau ada anak-anak kecil ni kan, itulah yang paling ditunggu-tunggu. Kalau kita dapat membawa mereka menyaksikan sendiri depan mata perbarisan daripada agensi-agensi kerajaan, okay? Itulah kan, nak tengok abang bomba, nak tengok jet-jet pejuang daripada tentera udara melakukan aksi-aksinya. Sungguh meriah yang akan dilancarkan, yang akan diadakan di dataran Putrajaya esok pagi. Tapi dalam keseronokan kita menyambut kemerdekaan, jangan lupa juga kepada anda yang berada di luar sana untuk memakai pelitup muka. Bukannya apa keadaan jerebu yang melanda negara kita, sedikit sebanyak menjejaskan kesihatan kita lah. Sama-sama kita berwaspada, ingat mengingati supaya sambutan ini menjadi momen yang terindah untuk kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah geng Burung Hang.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati dalam kemeriahan menyambut kemerdekaan negara yang ke-69 tahun hari ini. Petikan berita yang Hanif ingin sampaikan waktu pagi ini. Okey, Hanif mulakan dengan di Ipoh. Lebih 20,000 pengunjung menghadiri membanjiri bulatan Sultan Azlan Shah Meru bagi memeriahkan sambutan Abang Merdeka X Festival Bulatan Sultan Azlan Shah BSES 2026 malam tadi. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Muhammad dalam ucapan perasmiannya menyeru masyarakat supaya membina kekuatan dan ketahanan sebagai tunjang pembangunan negara. Menurut beliau, Malaysia kini berdepan pelbagai perubahan pesat termasuk perkembangan teknologi, cabaran ekonomi serta aliran maklumat yang bergerak semakin pantas. Beralih ke Kuala Lumpur, kira-kira 110,000 pengunjung hadir memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang berlangsung di Dataran Merdeka malam tadi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yeoh dalam ucapan ringkasnya merangkangkan penghargaan kepada orang ramai yang hadir selain menyeru masyarakat supaya terus menyayangi ibu negara dengan bersama-sama menjaga kebersihan Kuala Lumpur. Festival yang berlangsung selama 3 hari di Dataran Merdeka itu menampilkan 6 segmen utama yang menggabungkan elemen seni, budaya, hiburan dan teknologi bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Persembahan drone turut menjadi antara tarikan utama apabila ruang udara Dataran Merdeka dihiasi pelbagai formasi dan corak bagi memeriahkan sambutan. Beralih ke negeri Perlis, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai menyeru masyarakat supaya menghayati erti kemerdekaan dengan mengisi kebebasan menerusi ilmu, integriti, perpaduan dan rasa tanggungjawab terhadap tanah air. Baginda bertitah kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada perjuangan panjang, pengorbanan besar serta kesepakatan rakyat pelbagai kaum. Menurut baginda, rakyat yang benar-benar merdeka ialah mereka yang mampu berfikir secara matang, bertindak secara beretika serta menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Oleh itu, baginda menyeru anak-anak negeri Perlis khususnya generasi muda supaya terus menuntut ilmu, menguasai kemahiran baru, membina jati diri serta memelihara nilai agama dan budaya sebagai warisan. Itu antara petikan berita yang Hanif ambil di portal berita RTM pagi ini. Okey, kepada anda terus kekal di Nasional FM. Ini tibalah segmennya.
1: Ini tiba masanya.

Itulah, kembali lagi bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati. Merdeka bukan sekadar pasang bendera pada kereta kalau emosi masih tak terkawal dan masalah masih diselesaikan dengan kekerasan, itu bukan merdeka. Itu masih dijajah oleh nafsu sendiri. Jangan malu kalau kereta kita tak mewah. Malulah kalau perangai kita lebih teruk daripada budak-budak. Okey, sambutan merdeka bukan dengan panas baran tetapi dengan akal, adab dan kawalan diri. Esok kita sambut Hari Kemerdekaan. Jadi kita kena hayati erti kemerdekaan, bebas daripada perasaan panas baran, bebas daripada ego dan nafsu menangkan sendiri, bebas daripada menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Itu yang kita perlu pastikan supaya misi kita untuk merdeka itu tidak gagal. Anda sepatutnya berkelakuan seperti manusia yang bertamadun. Itu kata yang agak keras lah kan. Tapi jangan sampai kita merdeka di atas kertas tapi jiwa masih dijajah oleh emosi sendiri. Itu yang paling penting, terutamanya ketika berada di jalan raya. Itulah kan, kita kena santun menyantuni antara satu sama lain, sama ada dalam pemanduan. Tak salah kalau kita memberi jalan, tak salah kalau kita tidak horn yang menyebabkan orang akan rasa macam cari pasal ke dia ni kan. Itulah, sama-samalah kita bertolak ansur di atas jalan raya. Kita adalah pengguna jalan raya secara bersama. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, tak kira ke mana destinasinya, Hani mengucapkan selamat sampai ke destinasi. Terus kekal dalam pemanduan, terus kekal mendengarkan muzik di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagi bersama Dr. Dalam FM, sentiasa di hati. Hanim di sini menemani anda. Hanim percaya hari cuti umum ini, lebih-lebih juga ketika ini dah mula dah sisi cuti persekolahan, ada yang mengambil kesempatan untuk mendirikan rumah tangga, kan? Kita pun ramai juga yang memenuhi jemputan perkahwinan yang mungkin diadakan di musim-musim cuti persekolahan ini. Cuma nak ingatkan untuk yang lelaki untuk menghadiri majlis-majlis perkahwinan, biasalah kan lelaki biasanya berpakaian agak santai untuk ke majlis-majlis perkahwinan. Cuma untuk lelaki tak perlu pakaian mahal, tak perlu untuk bersuit lengkap, tapi cukup dengan datang dengan pakaian yang kemas dan sesuai dengan majlis. Antara pilihan pakaian yang mudah, kemeja dengan seluar panjang, baju batik ataupun baju Melayu, kurta yang kemas ataupun t-shirt berkola untuk majlis yang lebih santai. Elakkan untuk pakai baju bola. Sebab apa? T-shirt JC ini dia nampak terlalu santai, dan jeans yang nampak terlalu casual. Elakkanlah kalau boleh, kan? Sebab bukannya apa, kita ni menghadiri majlis orang pengantin dan keluarga mungkin dah berbulan-bulan membuat persiapan jemput kita sebagai tetamu untuk berkongsi salah satu hari yang mereka mahu kenangan seumur hidup. Jadi itulah, kita bila kita menghadiri majlis orang, kan, apa salahnya kalau kita berpakaian kemas? Kita hadir sebagai tetamu, hormati majlis dan tuan rumah. Tak perlu mahal, cukup bersih, kemas dan casual. Begitulah untuk lelaki khasnya lah. Sebab untuk menghadiri majlis perkahwinan ni, yang wanitanya selalunya berpakaian elok singgah, kan? Sebab perempuan tak lepas dari kecantikan. Okey, betul kan? Setuju kan? Perempuan-perempuan semua, wanita-wanita, idaman lelaki. Betul kan? Kalau kita ke majlis orang, selalunya kita memang cantik, rupawan. Teruskan setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

Salatil Qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-Wasilah wal-Fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.

0: maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisau

berilmu, kita bilang kita alim padahal kita tidak ada ilmu, ya. Jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah, ya. Barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat karena takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur, ya. Taat kita kepada Allah karena takut saja, padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Oke, okay, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu, karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, okay? Tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya. Ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa,
patuh bukan pasal diancam.

0: patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nggak ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
3: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa idh qul

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik yakni menderhaka.
0: Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban.

0: dengarkan terus di Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Dengarlah Radio Malaysia Keningau FM. Hebat show.
2: Kinohono Radio Malaysia Keningau FM. Aramai bo.
1: Romina Radio Malaysia FM. Hebat show.
2: Dengarlah Radio Malaysia Keningau FM. Hebat show.
0: Rentak Segar
3: 6 hingga 9 pagi.

Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi dan juga salam Malaysia Madani. Apa khabar anda semua pada pagi yang indah ini? Sejuk-sejuk sekarang ni kan? Saya harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga penuh semangat. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Ketinggian FM 94.7 MHz. Hebat syoknya. Baiklah, pagi ini saya Atika Rakan penyampai anda akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar Lagi Menyegarkan bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi untuk anda semua hari ini edisi Isnin 31 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baiklah, kalau kita lihat semula kan, pejam celik, rupanya kita sudah pun melangkah ke hari terakhir untuk bulan ini dan juga hari ini merupakan cuti umum sempena dengan sambutan bulan kemerdekaan, diikuti pula dengan cuti sekolah kan satu minggu. Jadi pasti pagi ini ada yang masih lagi bersantai sambil menikmati secawan kopi. Tenang-tenangkan dulu fikiran anda di musim cuti umum ini. Baiklah, cuti umum begini, cuti-cuti sekolah begini, kita gunakan dengan sebaik yang mungkin kan. Pagi ini tiada apa yang dikejarkan dan rasanya mungkin jalan raya pada ketika ini, pagi ini agak sedikit lenggang kan. Ramai yang memanfaatkan cuti pada minggu ini. Baiklah, kalau pagi-pagi kita bangun kan, tidak kiralah hari bekerja kah, hari bercuti kah. Pernah tidak kalau kita bangun pagi, kita tengok jam, kemudian kita rasa macam cepatnya masa berlalu. Sekarang ni pun sudah penghujung untuk bulan 8 tahun 2026 kan. Rasanya baru semalam kita bekerja. Hari ini cuti lagi dan juga esok bekerja lagi, melaksanakan tugas seperti biasa. Sebenarnya itulah keindahan hidup. Setiap pagi ini bukan sekadar permulaan hari, tetapi juga peluang untuk kita perbaiki diri kita, kita kejar impian dan juga kita melakukan sesuatu yang lebih baik daripada semalam. Jadi apapun cabaran yang menanti hari ini dan juga hari yang mendatang, hadapilah dengan hati yang tenang dan juga fikiran yang positif kan. Jangan biarkan perkara kecil merosakkan mood kita pada hari ini. Cuti-cuti Malaysia. Mulakan hari dengan senyuman. Kerana senyuman itu bukan sahaja menceriakan diri anda juga, tapi boleh memberi semangat kepada orang di sekeliling kita. Tidak lupa juga sepanjang bersama dengan saya pagi ini, saya akan kongsikan kepada anda info terkini, cerita-cerita menarik dan juga semestinya lagu terbaik pilihan khas untuk anda semuanya. Jadi jangan ke mana-mana. Bagi yang pagi-pagi ini bangun pagi, mulakan pemanduan, pandu kenderaan dengan berhema, berhati-hati, utamakan keselamatan. Kalau yang sedang bekerja, ada kan cuti-cuti begini pun masih bekerja. Semoga segala urusan dipermudahkan. Dan buat yang masih lagi ada di rumah ni, yang masih lagi sekarang ini tengah diselimuti selimut yang empuk, ataupun ketika ini yang masih lagi menghirup secangkir kopi pagi-pagi ni kan, semoga pagi ini menjadi permulaan kepada hari yang penuh dengan keberkatan. Baiklah, pagi ini ayo kita mulakan pagi anda dengan lagu-lagu yang segar hanya di Ketinggian FM. Hebat syoknya.

Bukti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Info Cuaca.
1: Baiklah, seperti biasa pagi ini saya akan kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah, pagi ini bagi tiga daerah Keningau, Tambunan dan juga Tenom pada sebelah pagi, petang dan juga malam sedikit jerebu dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Bagi daerah Nabawan pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda semua rancang aktiviti anda pada pagi ini dan terus kekal dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi. 94.7 MHz. Jangan terlepas.

itu dia lagu daripada Helusa ini, kelentang kelenting kelentang kelentong. Baru saja menghiburkan anda di pusingan yang pertama untuk segmen Rentak Segar lagi menyegarkan pada pagi ini. Dan juga saya masih lagi setia menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Baiklah, mungkin pada ketika ini ada pendengar kita yang dalam perjalanan untuk melakukan aktiviti masing-masing. Mungkin juga pagi ini ada yang bercadang untuk sarapan pagi bersama dengan keluarga. Ataupun ada mungkin yang sekarang ini tengah berjalan melakukan aktiviti-aktiviti kan, sempena dengan musim kemerdekaan ni. Dan pastinya banyak program-program yang dianjurkan kan. Apapun pada pagi ini dan juga pada hari ini, paling penting jaga kesihatan anda dan jangan lupa untuk sentiasa memakai pelitup muka dengan keadaan cuaca jerebu pada ketika ini kan. Kesihatan itu amat penting. Aktiviti tetap dijalankan tetapi itu adalah tanggungjawab kita untuk memastikan kesihatan kita kekal sihat sepanjang musim cuaca yang tidak menentu pada ketika ini. Baiklah, untuk pendengar yang ingin menghantarkan ucapan, dedikasi ucapan, boleh hantar di WhatsApp Kedengar FM 019-589-6868. Ataupun kamu orang juga boleh komen di ruangan Facebook, di ruangan komen Facebook Kedengar FM dengan kata kuncinya Kedengar FM 94.7 MHz. Baiklah, seperti biasa, seketika nanti saya akan kongsikan kepada anda harga getah untuk hari ini. Tapi apa kata pagi ini, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM Hebat Syoknya.

kehidupan ini kita sering melihat kejayaan seseorang, tetapi jarang kita melihat proses yang mereka lalui sebelum sampai ke tahap itu. Hakikatnya, setiap kejayaan mempunyai cerita di sebaliknya. Ada usaha, ada pengorbanan, ada kegagalan dan ada kesabaran. Proses adalah perjalanan yang membentuk diri kita. Kadang-kadang kita mahu semuanya berlaku dengan cepat. Mahukan hasil yang segera. Mahukan kejayaan tanpa perlu menunggu lama. Namun, kehidupan tidak selalu begitu. Seperti pokok yang ditanam, ia tidak terus membesar dalam satu malam. Ia memerlukan masa, air, cahaya matahari dan penjagaan yang berterusan. Begitu juga dengan impian kita. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah sebahagian daripada proses menuju sesuatu yang lebih besar. Mungkin hari ini kita masih belajar. Mungkin kita masih jatuh dan bangun semula. Mungkin kita masih mencari jalan yang terbaik. Tetapi itu semua bukan tanda kegagalan. Itulah proses kehidupan yang sedang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih matang dan lebih bersedia menghadapi masa depan. Jadi jangan terlalu terburu-buru mengejar hasil. Belajarlah untuk menghargai setiap langkah dalam perjalanan ini. Kerana suatu hari nanti apabila kita melihat ke belakang, kita akan sedar bahawa proses itulah yang sebenarnya menjadikan kita siapa diri kita hari ini. Percayalah pada proses kerana setiap

0: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM7.94 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.81 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.05 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.58 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.82 sekilogram. Dan akhir sekali getah sekerap RM1.21 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah hari ini 31 Ogos 2026. Kita mulakan harga bagi susu getah RM7.94 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.81 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.05 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.58 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.82 sekilogram. Dan akhir sekali getah sekerap RM1.21 sekilogram. Baik, untuk pagi ini, seperti biasa tepat pukul 7 pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda berita utama 7 untuk anda mengikuti info terkini dan juga info semasa. Dan juga tidak lupa di pusingan yang pertama ini, kita akan berada dalam segmen Doa Pilihan. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM Hebat Syoknya.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah.

0: Dunia FM, hebat siapnya.
1: Salah satu hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan peribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun. Info kesihatan ini

tepatnya kita pun sudah memasuki pusingan yang kedua, bermula seawal pukul 7 pagi sehinggalah 8 pagi ini. Baiklah, hari ini 31 Ogos 2026, 69 tahun kita menyambut kemerdekaan. Dan bila kita bercerita berkenaan dengan kemerdekaan, pasti ada jiwa-jiwa patriotik yang semangat untuk menyambut kemerdekaan. Baiklah, bila kita bercerita berkenaan dengan semangat patriotik, ada satu cerita yang ingin saya kongsikan yang terjadi di Malaysia, di Sabah. Dan juga kejadian ini berlaku di Sandakan, yang itu teratak gemilang Muhammad Ali Kin warnai rumah dengan semangat merdeka. Baiklah, seorang pemilik rumah menzahirkan semangat patriotik dengan cara tersendiri apabila menghias rumahnya di Batu 15 Jalan Labu di sini dengan warna jalur gemilang, sekaligus menjadikan kediaman berkenaan sebagai simbol kecintaan terhadap tanah air. Dikenali sebagai teratak gemilang, kediaman milik Muhammad Halikin Angga, 68 tahun itu, bukan sekadar dihiasi dengan warna jalur gemilang, tetapi turut menampilkan koleksi potret bersejarah pemimpin negara. Dengan wang dan kudratnya sendiri, beliau mencelup berus ke dalam cat berwarna merah, putih, biru dan kuning, sehingga sedikit demi sedikit rumah itu berubah wajah dan akhirnya lahirlah teratak gemilang. Sebuah kediaman yang bukan sahaja mencuri pandangan, malah mengundang orang ramai berhenti sejenak untuk mengenang erti kemerdekaan. Muhammad Halikin berkata, cetusan idea mengecat rumah kayu itu dengan warna dan lambang jalur gemilang bermula pada tahun 2004, didorong rasa kasih terhadap negara serta penghargaan kepada ibu bapanya yang pernah melalui zaman penjajahan. Saya sedih tatkala bendera terpaksa dikutip dan disimpan semula selepas bulan sambutan. Lebih terkilan bila melihat banyak bendera menyembah bumi ditiup angin dan tercicir daripada kenderaan, katanya kepada Bernama dalam nada sedak. Sebab dan kediaman unik itu menampilkan bumbung berwarna biru pekat yang dihiasi lambang bulan sabit serta bintang 14 bucu kuning keemasan, manakala struktur dindingnya gagah berjalur merah dan putih, selain jalur gemilang turut berkibar megah di kawasan rumahnya. Melangkah ke ruang dalaman teratak gemilang, pengunjung disajikan dengan galeri mini yang menempatkan susunan koleksi potret rasmi pemimpin utama negara. Ruang tamu rumah itu dihiasi potret rasmi Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Negeri Sabah serta barisan Perdana Menteri daripada Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj hingga kepimpinan terkini. Antara koleksi paling bernilai bagi dirinya ialah foto bersejarah pertemuan Tunku Abdul Rahman bersama 20 pemimpin Borneo Utara pada 1961 berhubung rancangan pembentukan Persekutuan Malaysia. Gambar berkenaan ditemui secara tidak sengaja dalam keratan akbar ketika beliau dalam penerbangan menunaikan umrah pada tahun 2005 sebelum meminta izin kru kabin untuk membingkainya. Semangat patriotisme usahawan itu turut disemat dalam salasila keluarganya apabila 3 daripada 7 anaknya dinamakan sempena tokoh serta negarawan terkemuka tanah air. Anak sulung dan anak keduanya masing-masing dinamakan sempena Tun Dr. Mahathir Mohamad serta Tun Abdullah Ahmad Badawi, manakala anak keenamnya dinamakan Nur Zahira sempena mantan Permaisuri Agong. Nama bukan sekadar panggilan, tetapi harapan agar generasi pewaris negara sentiasa mengenang jasa tokoh terdahulu, katanya. Hari ini setelah lebih 2 dekad, teratak gemilang terus berdiri teguh di Batu 15 dan sentiasa menjadi tarikan yang sering disinggahi orang ramai untuk mengabdikan gambar kenangan, khususnya pada bulan kebangsaan. Muhammad Halikin berkata, beliau tidak akan mengubah warna rumah berkenaan agar warna merdeka itu kekal menyerikan kediamannya, dan semangat cinta akan tanah air terus tersemat dalam jiwanya. Beliau juga berharap teratak gemilang itu terus menjadi sumber inspirasi dalam menyemarakkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Sabah, terutama sempena sambutan

Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Baiklah, itu dia cerita berkenaan dengan Teratak Gemilang, tidak lain tidak bukan berada di negeri Bawah Bayu, negeri Sabah, di Santakan Batu 15. Muhammad Ali Khin warnai rumah dengan semangat merdeka. Itulah dia jiwa patriotik yang ada pada jiwa Tuan Muhammad Ali Khin, yang memang semangat patriotik, dan juga dia tidak akan mengubah warna rumah tersebut. Dan untuk anda di luar sana, ayuh kita sematkan semangat kemerdekaan pada diri masing-masing. Dan juga hari ini jangan lupa untuk kita kibarkan jalur gemilang anda, tidak kira di mana sahaja anda berada. Jadi ayuh kita semarakkan semangat patriotik pada hari ini dengan mengibarkan jalur gemilang pada 31 Ogos ini 2026. Baiklah, sebentar nanti tepat pukul 7.30 minit pagi, kami akan bawakan kepada anda warta berita Keningau FM, diikuti dengan berita sukan di Keningau FM. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Ilya Guntabit, Langadon Aku Sabah, di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Isnin 31 Ogos. Rakyat Sabah dinasihatkan agar terus mempertahankan perpaduan dan keharmonian serta menolak sebarang usaha yang boleh memecah belahkan masyarakat. Dalam perutusan sempena Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026, Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman mengingatkan bahawa perbezaan pandangan politik merupakan sebahagian daripada demokrasi, namun tidak seharusnya bertukar menjadi kebencian atau permusuhan. Beliau terus menegaskan politik perlu berteraskan hikmat kepada rakyat dan usaha membina masa depan yang lebih baik, bukannya kepentingan peribadi atau dendam politik. Katanya kestabilan politik amat penting bagi Sabah kerana mampu meningkatkan keyakinan pelabur, membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi negeri. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor berkata dalam perutusannya mengajak rakyat, khususnya generasi muda, terus memupuk semangat patriotisme, mengekalkan perpaduan serta menjaga keharmonian kepelbagaian bangsa dan agama di negeri ini. Katanya perpaduan kaum merupakan kunci kekuatan yang perlu dipertahankan, terutama dalam era kemodenan masa kini. Menurutnya, sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah yang diraikan serentak pada 31 Ogos bukan sekadar untuk dikenang, sebaliknya perlu dihayati bagi menghargai pengorbanan negeri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengalu-alukan pelaksanaan kempen turun harga barangan segar Eid Bataras. Kempen bermula Jumaat lalu hingga 31 Oktober. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali dalam perkongsian di Facebooknya berkata, langkah itu antara ikhtiar bersama dalam membantu meringankan kos perbelanjaan barangan keperluan rakyat. Menerusi kempen itu, para pengguna berpeluang membeli sejumlah barangan keperluan pada harga lebih rendah sekaligus membantu meringankan perbelanjaan harian rakyat. Ini melibatkan penawaran diskaun harga barangan terpilih antara 5 hingga 30% lebih murah berbanding harga asal bagi 30 jenis barangan segar. Dato' Armizan berkata, usaha itu wajar diperluas dan dicontohi oleh lebih ramai pemain industri termasuk subsektor peruncitan lain. Ia sebagai manifestasi tanggungjawab bersama dalam memelihara kesejahteraan rakyat. Sabah sedang bergerak ke arah ekonomi yang pelbagai, sekaligus memerlukan tenaga mahir bukan sahaja untuk sektor minyak dan gas, tetapi juga dalam perkilangan, pembinaan, tenaga, pelancongan, pertanian moden, teknologi dan ekonomi digital. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi, Dato' James Ratih berkata, Sabah tidak boleh hanya bergantung pada tenaga kerja luar. Sebaliknya perlu memperluas peluang pendidikan dan latihan kemahiran bagi melahirkan lebih ramai anak tempatan yang berkelayakan serta memenuhi keperluan industri. Beliau berucap pada majlis penyampaian anugerah tajaan pendidikan Petronas memperkasakan ilmu Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Dato' James turut menghargai sumbangan Petronas melalui beasiswa kecil Petronas yang menyediakan peluang pendidikan kepada pelajar sekolah menengah di Sabah bagi sesi 2026-2027 dengan memilih 25 anak Sabah menerima beasiswa berkenaan. Usaha menyediakan peluang pekerjaan kepada orang dalam selia ODS, hampir 70% kolaborasi Jabatan Penjara Malaysia bersama pemain industri telah dicapai bagi tujuan tersebut. Komandan Pusat Reintegrasi Penghuni, PRP Tuaran, Pegawai Penjara John Kindasan berkata, Inisiatif itu penting bagi membantu ODAs membina semula kehidupan dan meningkatkan kemahiran serta kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Beliau ditemui pemberita pada segmen Sembang Ekspresi bersama dalam Sinergi Bersatu Mencapai Kecemerlangan di Sabah FM. Hampir 260 ODAs kini ditempatkan dalam sektor industri menerusi kerjasama Jabatan Penjara bersama 12 syarikat. Promosi Craft Malaysia 2026 menjadi platform memperkenal kepelbagaian serta kualiti produk craft tempatan kepada masyarakat. Selain membuka ruang pasaran kepada usahawan craft mempromosi dan menjual hasil produk mereka. Penolong Pengarah Kanan Craft Tangan Malaysia Cawangan Sabah, Esther Karen Robert Mansing berkata, promosi Craft Malaysia itu berlangsung sejak 21 Ogos lepas hingga 6 September dengan di sebuah depan di sebuah pusat beli belah di Kota Kinabalu. Selain pameran dan jualan, program turut membuka peluang kepada pengunjung mencuba sendiri aktiviti menghasilkan kraft tangan. Esther ditemui RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Semarakan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat. Assalamualaikum.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1982.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baiklah, Info Sukan di Kedengar FM. Kita mulakan dengan sukan dalam negara, sukan bola sepak. Bintang muda Harimau Malaya idam intai trofi bersama TFC. Selepas menyarung jersi Terengganu FC, TFC, G. Pavitran memasang impian tinggi buat pasukannya bagi mengharungi persaingan Liga Malaysia, Liga M musim 2026-2027. Pemain sayap lincah skuad kebangsaan itu berkata, harapannya bersama skuad Penyu adalah untuk membantu pasukan mengintai satu trofi, biarpun sedar ia bukan tugas mudah buat diri serta rakan sepasukannya. Dahulu, pemain kelahiran Taiping berusia 21 tahun itu menjadi rekrut terbaru skuad TFC ketika jendela pendaftaran pemain bakal berakhir pada 3 September ini. Bintang muda ketinggian 1.80 meter itu diikat kontrak selama semusim sehingga Mei 2027 dan kehadirannya sudah pasti bakal memantapkan jentera tengah skuad itu. Pada aksi Piala ASEAN baru-baru ini, pemain muda itu menjadi antara watak penting skuad Harimau Malaya, terutama selepas 2 kali dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan. Pemain itu juga berjaya membantu skuad negara mara ke peringkat separuh akhir dalam saingan trofi itu selepas meledak gol kemenangan ketika berdepan Filipina hasil kemenangan 1-0. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan badminton. Aaron dan Wu Yi kembali disatukan selepas sukan Asia Chong Wei. Gandingan Aaron Chia dan juga So Wu Yi kembali disatukan selepas sukan Asia Aichi Nagoya dengan juara dunia 2022 itu memilih untuk meneruskan perjuangan bersama sehingga sukan Olimpik Los Angeles 2028. Perkara itu disahkan pengerusi jawatankuasa prestasi Persatuan Badminton Malaysia, BAM, Datuk Seri Lee Chong Wei selepas beliau mengadakan perbincangan bersama Aaron, Wuyik dan barisan kejurulatihan. Chong Wei berkata, hasrat untuk kembali bergandingan itu datang daripada kedua-dua pemain selepas mereka melalui pengalaman dipisahkan sebelum ini. Selain kembali menemui rentak terbaik ketika melangkah ke final kejohanan dunia 2026 di New Delhi, India. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Chelsea terus menyinar di bawah kendalian Alonso. Chelsea meneruskan rentak positif di bawah kendalian pengurus baharu Xavi Alonso apabila menewaskan Brighton dan Hove Albion 4-3 dalam aksi Liga Perdana Inggeris di Stamford Bridge hari ini. Kemenangan itu memastikan The Blues meraih 6 mata maksimum daripada 2 perlawanan pertama musim ini selain meneruskan rentak cemerlang sejak Alonso mengambil alih pasukan. Chelsea bermula garang apabila Romeo Lavia membuka jaringan sebelum Pedro Neto dan João Pedro masing-masing menambah gol untuk tuan rumah mendahului 3-0 selepas 32 minit permainan. Namun Brighton enggan menyerah kalah apabila Malik Yalcoy merapatkan jurang sebelum João Pedro menjaringkan gol sendiri untuk menjadikan kedudukan 3-2. Chelsea kembali tenang apabila Cole Palmer meledak gol keempat menerusi penyudah klinikal untuk mengembalikan kelebihan 2 gol buat tuan rumah. Brighton bagaimanapun terus memberikan tekanan dan Pascal Cross menjaringkan gol ketiga pasukan pelawat pada penghujung masa kecederaan. Namun ia tidak cukup untuk menghalang Chelsea daripada mengutip 3 mata. Chelsea kini sudah menjaringkan 7 gol dalam 2 perlawanan pembukaan musim ini namun turut dibolosi 5 gol. Dalam satu lagi aksi, Brentford hampir mengikut jejak Chelsea mengutip 6 mata apabila mendahului Leeds United menerusi penyudah menarik Kevin Skate. Bagaimanapun, Dominic Calvert-Lewin muncul penyelamat Leeds apabila menjaringkan gol penyamaan pada babak kedua untuk memastikan kedua-dua pasukan berkongsi 1 mata. Sementara itu, Sunderland meraih mata pertama musim ini selepas Wilson Isodor menjaringkan gol tunggal kemenangan 1-0 ke atas Fulham di laman sendiri. Baiklah, itu dia berita sukan di Kedengar FM baru saja saya kongsikan kepada anda sebentar tadi. Baiklah, tepat pukul 8 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM. Dan juga seketika nanti, tepat pukul 8.20 minit pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda ucapan Hari Kebangsaan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Hari ini tepat pukul 8.20 minit pagi. Jadi terus kekal dengarkan kami di Kedengar FM, Hebat Syoknya.